0: Fakta Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jamil lagi nak kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Ketua menih.
0: Wak.
1: Ya.
0: Wak Watuk.
1: Watuk Siti lah.
0: Watuk Siti lah kan. Okey, hari ini Wak kita nak belajar perkataan apa?
1: Katanya Tino Iki perkataannya Watuk lah.
0: Watuk lah. Dahlah Watuk
1: habis
0: kan.
1: Tapi ni Watuk. Kau ingin nyanyi muni ya? Ojo lah Watuk neng ngarepan ni wong.
0: Ojo lah Watuk neng ngarep wong.
1: Ngarep wong.
0: Ngarep wong. Ojo lah Watuk neng ngarep wong.
1: Maksudnya
0: janganlah Watuk di depan orang.
1: Ya.
0: Pandai sungguh he. Sepatah sedina entah opora.
1: Sepatah seri dapat ketidak. Di bawah

Warga Johor Bahru dan sekitarnya dijemput hadir ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026 pukul 10 pagi hingga 10 malam di Padang Akasia Angsana Mall Johor Bahru. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti jualan SDSI dan Madani, konsultasi keusahawanan, pertandingan mewarna, TikTok Challenge, cabutan bertuah dan banyak lagi. Masuk adalah percuma, jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
3: Johor FM.

0: ultra seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
2: Johor FM.
3: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
4: Johor FM.
5: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Alhamdulillah. Assalamualaikum Terran dan juga Raja Sufi. Baik eh?
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya kita bersama dengan DJ Feroz dari Perlis FM.
2: Ya. Yeah. Hai.
3: Jojo.
1: Oh, Jojo. Okey. Dan juga selain daripada itu, kita bersama dengan DJ Iris Ashik FM.
4: Ya,
3: yeah, Iris, apa khabar?
4: Iris here.
1: Alright.
3: Alright, Iris.
1: Okay.
3: Okay, kita mulakan dengan Hisham tadi. Hisham, mungkin boleh kongsikan pengalaman Hisham sendiri ketika berekreasi di dalam kawasan hutan atau di luar lah daripada kawasan-kawasan penuh manusia ni.
0: Okay, Terran dan juga Raja Sufi. Okay, saya pertama kali mendaki adalah di Gunung Nuang. Di Hulu Langat ketika itu. Okay, saya ingat di awal tahun 2000 masa itu. Dan boleh dikatakan first time saya mendaki, ia mencecah 90 darjah. 90 darjah maksudnya dia melegak lah. Ha, okay. Dan perkara yang perlu dititik beratkan adalah hormati alam sebenarnya. Kena hormati alam.
3: Okay.
0: Okay, itu perkara yang paling utama. Okay, dan apabila kita first time mendaki ini ataupun hiking ini, perkara yang perlu yang kita lalui, yang kita lakukan adalah kita kena ketahui track tu dahulu. Track tu macam mana terlebih dahulu. Okay, dan juga dari segi makanan, minuman kita kena bawa. Air memang kena cukup, memang kena lebih. Dan juga makanan pula kita kena bawa lebih. Pasal kita tak tahu apa yang akan berlaku di atas nanti dan apa yang akan berlaku yang kita akan lalui semasa dalam perjalanan untuk sampai ke puncak. Itu bagi saya.
3: Ha. 90 darjah dah bukan mendaki dah, Hisham. Dia memanjat dah tu.
0: Betul. Dia memang kena ada tali. Dia kena ada tali untuk kita panjat tu. Ha. Itu bagi saya, Terence dan juga Raja Sufi.
1: Ekstrim
3: tu. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Hisham juga kerana mencabar diri.
1: Betul.
3: Kalau kita, saya rasa pernah hiking biasa. Okay. Yang panjat tu tak pernah lah.
1: Oh, tak pernah. Saya pernah sekali je hiking.
3: Sekali je.
1: Sebab itu pun kawan saya ajak saya pergi ke hiking dan terus pergi ke Bohe Dulang. Lepas tu saya rasa macam kawan-kawan kata macam okey, senang je. Dengan Mana Gunung kata pun okey. Rupanya 2 jam ambil masa sampai ke puncak. Tapi okeylah, Alhamdulillah. Survive. Okay. Nasib baik.
3: Baik, Jojo.
1: Yeah.
3: Pengalaman anda pula, Jojo, di utara tanah air.
1: Bagaimana?
3: Boleh banyak gunung ke macam mana?
2: Dia sebenarnya saya ni panjat gunung pun tak pernah, masuk hutan pun tak pernah.
1: Okay,
2: tapi itulah berikut pengalaman kawan-kawan lah yang bercerita. Kita dekat Perlis FM ni pun sebenarnya dah banyak kali memasuki gua.

0: Alam, satu pusat rekreasi yang cukup hebat lah di Negeri Perlis. Saya rasa Raja Sufi pernah datang ke Gua Kelam hari tu kan.
1: Betul.
0: Tahu lah dia masuk ke tak.
1: Kan? Masuk.
0: Okey, tren rekreasi. Masuk eh. Dia ada Gua Kelam 1 dan juga Gua Kelam 2. Yang mana yeah. Kalau kita nak memasuki Gua Kelam 2 ni, dia kena kena menggunakan juru pandu lah. Sebab dalam Gua Kelam 2 ni, dia banyak lorong-lorong dia. Takut kita tersilap lorong. Tersilap lorong, keluar tempat lain. Itu bahaya dia. Baik, kita nak kongsikan jugalah. Tadi saya juga, Sufi, berkenaan dengan trend rekreasi alam ni sebenarnya, dia dah semakin mendapat perhatian lah kan. Terutamanya dalam kalangan anak muda, dia terinspirasi lah kot kan, daripada media sosial dan sebagainya. Namun, di sebalik populariti tu, statistik juga menunjukkan peningkatan kes insiden lah. Ini sesat, kecederaan dalam aktiviti pendakian. Selalunya melibatkan pendakian pendaki yang baru lah. Ramai yang tak sedar hiking ataupun memasuki kawasan hutan dan sebagainya, aktiviti santai, dikatakan aktiviti santai, tapi sebenarnya memerlukan persediaan fizikal lah, persediaan mental yang cukup kuat, pemahaman asas keselamatan, itu yang utama sebenarnya. Ilmu tu kena ada. Kita tak boleh ikut trend saja. Kawan masuk, kita masuk. Bila kawan masuk, kita masuk. Kawan pikir, kita pergi kanan. Itu dia masalahnya. Jadi penggunaan khidmat pandu arah ni yang kita kena gunakan, dan sistem kumpulan, komunikasi lokasi sebelum pendakian, ini memainkan peranan yang cukup besar lah bagi mengurangkan risiko sebenarnya. Dan setiap trail yang kita lalui juga, tahap kesukaran itu berbeza tau, dia tak sama. Dan pemilihan laluan yang tak sesuai dengan kemampuan individu, kemampuan kita sendiri pun kena tengok balik lah. Dalam
2: jadi bila Jojo nak start
0: jangka. Itulah InsyaAllah kami di Perlis FM ni akan buat satu lagi memasuki Gua Kelam 2 ni. Tunggu tarikh lah.
2: InsyaAllah.
1: Mencabar tau Gua Kelam 2.
2: Jujur dia bercerita panjang lebar, tapi awal tadi kita tak pernah masuk hutan.
0: Tak pernah masuk hutan.
2: Baik Jojo, kita nantikan pengalaman anda sendiri yang mungkin boleh dikongsi melalui pautan media sosial nanti. Jadi terus ikuti Jojo dari Perlis FM. Seterusnya kita bersama Iris dari Asyik FM. FM dan mungkin rekreasi itu sangat dekat. Jadi mungkin Iris ada pengalaman tersendiri. Silakan.
3: Betul lah. Terima kasih Teren dan juga Raja Sufi. Iris adalah orang asli, orang asal tersendiri. Iris kalau dengan hutan ni memang dah orang kata tu mainan jugalah kadang-kadang hutan ni. Jadi Iris dekat sini nak kongsikan berkaitan dengan peralatan yang perlulah untuk dibawa masuk ketika nak berekreasi di dalam hutan ni. Antaranya yang paling penting kalau bagi kami lah ada dua perkara yang paling penting, iaitu parang dan juga mancis. Kalau tak ada parang dengan mancis ni, ibarat kita makan nasi tanpa lauk lah. Kita makan nasi kosong tanpa lauk lah. Jadi itulah antara keperluan lah yang sangat diperlukan lah.
2: Untuk komuniti orang asli, mungkin ada pantang dan larangnya yang boleh Iris kongsikan bersama dengan penonton Sabah Pagi Malaysia hari ini.
3: Ya betul, pantang larang masuk hutan ni antaranya yang paling penting lah percakapan kita lah harus dijaga. Jangan seolah-olah kita mencabar dengan alam, sebab kita pun tak tahu ada hidupan lain lagi selain kita yang ada dekat muka bumi ni lah ya. Itu dia. Jadi selain tu yang saya boleh kongsikan, sekiranya kita merasakan diri kita tersesat di dalam hutan ni, kita boleh, ini yang boleh saya share lah ya untuk rakan-rakan semua. Sebaiknya kalau kita rasa kita tersesat ketika kita berjalan, kalau boleh kita cuba untuk sepanjang perjalanan tu kita patah-patahkan anak-anak kayu ataupun ranting yang ada di sekeliling kita untuk beri, inilah orang kata tu, beri untuk senanglah untuk orang nak cari kita seandainya kita tersesat lah, kita merasakan diri kita tersesat. Tak pun kan kita tadi ada bawa parang, betul ya Terana? Jadi parang tu kegunaan dia adalah untuk kita buat sebagai tanda juga, dengan cara kita melukakan pokok tu, buang kulit dia sikit, jadi memudahkanlah untuk orang lain nampak, oh ni kawasan ni orang dah pernah lalu, dia ada tanda, dia tinggalkan tanda. Jadi itulah antara-antara tips yang boleh saya kongsilah ya, untuk topik kita pada hari ini.
2: Baik, terima kasih Iris, terima kasih Jojo, terima kasih Hisham. Mungkin kata akhir daripada setiap seorang untuk memberi semangatlah kepada yang ingin cuba. Kita mula dengan Hisham yang 90 darjah tadi.
4: Okey, bagi saya kalau pertama kali kena adalah maling gunung, okey, ataupun mereka yang sentiasa memang selalu hiking kena ada julatis begini untuk memastikan kita punya dari segi stamina kita dan juga kudrat kita, apa yang kita mampu buat. Okey, dan juga kalau kita rasa tak mampu, setakat itu sajalah, jangan kita push diri kita untuk terus kita sampai ke puncak. Okey, itu pesanan saya.
2: Dan untuk Jojo pula.
0: Okey, kita boleh ingatkan kejayaan sesebuah ekspedisi ni sebenarnya bukan diukur pada sejauh mana kita mampu pergi, tapi kemampuan untuk pulang dengan selamat dan membawa pengalaman yang bermakna lah. Dan sekiranya kita nak pergi hiking dan sebagainya, yang pertama ialah ilmu kena ada. Belajar dulu, baru kita masuk ke tempat yang kita tak pernah pergi. Terima kasih kepada sahabat saya tadi, Ashik FM, DJ Iris, yang berikan tips yang cukup baik lah untuk kita semua, insyaAllah.
2: Baik. Dan terima kasih juga kepada Iris, banyak tips yang dikongsikan tadi. Jadi harapan kami semoga semua pengalaman daripada rakan-rakan DJ kita memberi inspirasi kepada anda yang ingin cuba dan juga memberikan sedikit tips bagaimana menjaga keselamatan. Terima kasih Hisham, terima kasih Jojo,
4: terima kasih Tara juga Raja Sofi.
1: Terima kasih semua.
4: Sama-sama.
1: Okey, itu dia perkongsian yang sangat menarik ya.
4: Okey, itu dia tadi. Kita baru saja berlari bersama dalam rancangan Seleksi Pagi. Okey, saya langsung dalam Seleksi Pagi Malaysia. Okey, berkongsikan berkaitan dengan rekreasi alam, perlu ilmu, keberanian ataupun ikut trend. Okey, dan tapi alhamdulillah kita dah pun dalam di mana kita dah pun terima khabar bahawa Jaslinda yang hilang selama 2 minggu telah pun dijumpai. Alhamdulillah, dan tanya dan juga terima kasih di atas semua pihak yang telah pun menjalankan di mana satu tim gerak khas untuk memastikan misi mencari Jaslinda di mana akhirnya telah pun dijumpai oleh pihak di mana perkampungan orang asli yang berjaya menyelamatkan Jaslinda. Jadi kepada anda juga yang mungkin first time nak hiking, mungkin pertama kali nak hiking, nak mendaki ini, pastikan ilmu penuh di dada dan juga di mana kecekalan diri dan juga dari segi mental juga fizikal perlu diutamakan untuk anda juga. Okey, yang penting terus kekal dengan Jor FM. Sekejap lagi saya nak tunaikan lagu-lagu dalam Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih, semuanya untuk anda dari Johor FM Permata Selatan.
5: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping, guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher, bandingkan harga baru beli.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Okey, Johor FM Permata Selatan. Baik, waktu dah pukul 8.56 minit pagi. Okey, dan kita berada dalam slot PWA hashtag kawan yang pilih. Okey, dan kita nak dengarkan juga lagu pilihan daripada Rayati Sama. Dengarkan lagu pilihannya Mas Mona Jeffrey Dean. Dan lepas tu nanti saya akan tunaikan lagi beberapa lagi permintaan dalam PWA hashtag kawan yang pilih. Terus kekal hingga pukul 12 tengah hari dalam Aura Permata.

0: Baru dan sekitarnya dijemput hadir ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026 pukul 10 pagi hingga 10 malam di Padang Akasia Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti jualan SDSI dan Madani, konsultasi keusahawanan, pertandingan mewarna, TikTok Challenge, cabutan bertuah dan banyak lagi. Masuk adalah percuma, jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Warga Johor Bahru dan sekitarnya dijemput hadir ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026 pukul 10 pagi hingga 10 malam di Padang Akasia Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti jualan SDSI dan Madani, konsultasi keusahawanan, pertandingan mewarna, TikTok Challenge, cabutan bertuah dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana.
1: Okey, Johor FM Permata Selatan, baik, waktu dah pukul 9.09 minit pagi. Okey, untuk jam yang keempat, bertemankan saya Isyam Ito hinggalah ke pukul 12 tengah hari. Okey, dan teruskan melalui di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Santai-santai pagi ni, ada mungkin tengah sarapan pagi, ada mungkin baru balik berjoging, ada mungkin nak pergi ke majlis perkahwinan jarak yang mungkin jauh keluar awal, kan? Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda juga yang lain, semoga sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Okey, mudah-mudahan Allah SWT mengangkat segala-galu di mana ujian, okey, dan juga kesakitan kita ketika ini, menggantikannya dengan kesihatan. Okey, alhamdulillah, insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan baik, dan untuk anda juga jangan lupa, okey, kita menantikan bagi peluang Piala Dunia. Menghitung hari saja lagi, beberapa hari saja lagi akan buka tirainya dengan perlawanan pertama di antara Mexico bertemu dengan Afrika Selatan dan diikuti dengan perlawanan yang seterusnya, okey, dalam saingan kumpulan E, diikuti dengan kumpulan B, kumpulan C dan hinggalah ke seterusnya. Jadi penuh start 12 Jun sampailah bulan Julai, memang penuh jadual untuk Piala Dunia 2026 melibatkan tiga tuan rumah. Okey, iaitu Mexico, Canada dan juga US. Okey, baiklah, sambil itu juga kita nak dengarkan lagu-lagu pop ye ye. Okey, hashtag kawan yang pilih dengan lagu pilihan yang seterusnya untuk pagi ini daripada Azmah Kasim, dengarkan lagu pilihannya iaitu Apakah Dosa daripada Ismail Kasdi, dan juga seterusnya lagu kiriman daripada Jamal Amal. Okey, nak dengarkan lagu daripada Jay Syam, Mencari Sinar Bahagia. Terus kekal dalam pop ye ye, hashtag kawan yang pilih.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Jorah FM Permata Selatan, Dendang Remaja, Eromzi. Okey, 9.39 minit pagi. Baiklah, kita dah pun berada di penghujung untuk pubi ini. Hashtag kawan yang pilih. Untuk saya terus tunaikan lagi beberapa lagi permintaan. Antaranya daripada Ina Mahdi nak dengarkan lagu pilihannya Inai Dijari. Dan seluruhnya Kamsia Mahat pula dengan lagunya pilihannya itu Dendang Patah Hati. Nyanyian daripada M. Osman. Dan seluruhnya Sadia Markom pula Kisah dan Tauladan. Itu lagu pilihannya, nyanyian daripada E. Halim. Dan seronoknya daripada Encik Hassan kita dengan lagu pilihannya, okey, daripada Collins Francis dengan lagunya itu Pretty Little Baby, lagu yang populer di sekitar tahun 62. Jadi semuanya untuk anda dalam pop ini, hashtag kawan yang pilih. Dan terus kekal dengan Jorah FM Permata Selatan 10 pagi nanti, okey, berita dunia. Sebab itu dengan lagu-lagu MTH Music tanpa henti. Dan seronoknya untuk jam yang terakhir, saya bersama sekali lagi untuk anda untuk jam yang terakhir dalam Aura Permata, hanya di Jorah FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM. Okey, Inai Dijari, siapa yang melangsungkan

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Dalam perkembangan lain, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, turut mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon dan undang-undang antarabangsa. Manakala Perdana Menteri Nawaz Salam menyifatkannya sebagai jenayah terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tentera Israel mengakui menyasarkan kenderaan berkenaan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan berhampiran pasukannya. Sementara itu, kumpulan pejuang Hizbullah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima kesemua jenazah berkenaan. Sekurang-kurangnya 951 warga Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Seorang penyelam maut dalam serangan ikan U di barat daya Australia. Menurut laporan media tempatan, lelaki berusia 35 tahun itu digigit ikan U sepanjang kira-kira 4.5 meter ketika menangkap ikan menggunakan lembing tidak jauh dari Pulau Michaelmas berhampiran Bandar Albany. Mangsa dibawa ke darat dengan bot dan menerima rawatan perubatan segera namun gagal diselamatkan. Insiden tersebut merupakan kejadian serangan ikan U ketiga yang mengorbankan nyawa di Australia dalam tempoh sebulan. Susulan itu, pihak berkuasa menggesa orang ramai di kawasan sekitar pulau tersebut agar berhati-hati dan mematuhi arahan penutupan pantai. China mengeluarkan amaran hujan lebat tahap kuning susulan jangkaan hujan lebat melanda beberapa kawasan di negara itu. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, melaporkan hujan lebat dijangka melanda beberapa kawasan di barat daya, tengah, timur dan selatan negara itu. Hujan lebat dalam tempoh singkat juga dijangka berlaku di beberapa kawasan berkenaan dengan taburan hujan maksimum sejam melebihi 80 mm di sesetengah lokasi. Keadaan itu turut disertai cuaca perolakan teruk termasuk ribut petir dan angin kencang. Kejohanan badminton terbuka Indonesia bergula lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joachim. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Karl susulan mengalami masalah otot betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu, Bernd Neuendorf, berkata
suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Karl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kecergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benan Air, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, waktu subuh. Contoh ayat, masih benang air lagi. Dia sudah keluar pergi menoreh getah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: dan sekitarnya dijemput hadir ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026 pukul 10 pagi hingga 10 malam di Padang Akasia Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti jualan SDSI dan Madani, konsultasi keusahawanan, pertandingan mewarna, TikTok Challenge, cabutan bertuah dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Seberat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ji nak kongsi ya? Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Kincu Merah.

0: Warga Johor Bahru dan sekitarnya dijemput hadir ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026 pukul 10 pagi hingga 10 malam di Padang Akasia Angsana Mall Johor Bahru. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti jualan SDSI dan Madani, konsultasi keusahawanan, pertandingan mewarna, TikTok Challenge, cabutan bertuah dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
3: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Jorah FM Permata Selatan, Erafan Zira, jendela hati 11.22 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal dengarkan Jorah FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Okey, untuk jam yang terakhir dalam Aura Permata, okey, ucapan daripada Hajah Haji Japaiman. Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi nak pergi hospital masih muda katanya, nak ziarah anak menantu yang sedang sakit dan tidurkan. Baik, semoga diberikan kesembuhan. Okey, untuk menantu Haji Jah Paiman, semoga terus diberikan kekuatan, okey, dan sembuh sihat seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya pada Zai Renggam. Okey, Kak Zai Renggam ucapkan selamat pagi untuk semua sahabat-sahabat, okey, dan untuk sahabat SKS, sahabat Rupi Ahmad dan juga Kak Yah KBL, okey, juga Abang Ben, Abang J, apa khabar semua? Moga sihat hendaknya, okey. Dan seterusnya Nirin Banjari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk isteri Fadilah, okey, dan juga untuk Ani Osman dan Kubu, untuk semulah kawan-kawan sahabat-sahabat, okey. Dan seterusnya daripada Dola Sport juga ucapan selamat pagi, okey, untuk semua sahabat-sahabatnya juga. Dan juga daripada Mak Mah, okey, juga ucapan selamat pagi untuk suaminya, okey, semoga yang baik-baik saja untuk abang katanya. Daripada Mak Mah, ucapan untuk suami yang tersayang, buat romantik. Ha, okey, baiklah. Dan kepada anda terus kekal dengan Johor FM, okay, santai-santai hujung minggu ini. Ya, ada mungkin ada macam-macam perancangan aktiviti, semoga dipermudahkan segala-galanya. Okey, dan esok dah naik sekolah. Hari ini mungkin kemas buku, okey, gosok baju sekolah. Jadi semoga dipermudahkan, eh. Okey. Dan untuk adik-adik yang tengah buat kerja sekolah, dah siapkan semua. Okey, siapkan cepat. Ha, okey, malam ni tidur awal, esok nak pergi sekolah. Okey, baik, terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Warga Johor Bahru dan sekitarnya dijemput hadir ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026 pukul 10 pagi hingga 10 malam di Padang Akasia Angsana Mall Johor Bahru. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti jualan SDSI dan Madani, konsultasi keusahawanan, pertandingan mewarna, TikTok Challenge, cabutan bertuah dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
2: Johor FM.

Sebuah lagu daripada Ever dengan lagu yang bertajuk The Winner Takes All. Okay, The Winner Takes All. Okay, yang tu semua kita pukul 11.34 minit pagi. Okay, hai, selamat pagi. Ha, yang dia mungkin baru bangkit, baru bangun, amboi. Lama berbenar tidurnya, ya. Okay, dan ada juga yang mungkin baru balik kerja. Okay, kerja shift secara bergilir, bawa habis kerja. Okay, rehatkan dulu diri anda. Mandi dulu, lepas tu rehat. Okay, sebelum tu isilah perut sikit kan. Kan kalau tidur dalam keadaan lapar pun tak jadi apa kan. Okay, ada mungkin tengah siap-siap nak pergi ke majlis perkahwinan. Okay, menerima undangan, menerima jemputan. Okay, insyaAllah semoga dipermudahkan perjalanan anda. Selamat sampai ke destinasi. Yang ada mungkin nak bawa anak, keluarga semua pergi makan kat luar kan. Hari ini merupakan hari yang mungkin sibuk kan. Ada mungkin nak anak-anak nak balik asrama kan, nak hantar anak balik asrama. Okay, biasanya bila dah lama cuti ni, bila ada anak ni yang mana nak balik asrama, dia rasa macam berat je kan. Tapi itulah dia, lumrah dalam kehidupan ini. Okay, masa depan yang masih lagi jauh, masih lagi panjang. Okay, kepada adik-adik, semoga selamat maju jaya. Yang mana mungkin akan mengambil peperiksaan besar untuk tahun ini, SPM. Okay, diharapkan semoga dengan cemerlang, dengan jayanya, dapat menjawab soalan-soalan peperiksaan. Okay, dan masa yang ada ini, gunakan sebaik-baiknya untuk tempoh ulang kaji pelajaran. Okay, untuk anda mencapai impian anda yang selama ini mungkin anda impikan, yang ada masuk universiti dan jadi orang yang berjaya. Jadi inilah masanya, inilah peluangnya, inilah ruangnya. Okay, semoga adik-adik semua dipermudahkan segala-galanya untuk anda semua. Okay, yang penting jangan kenal erti mengeluh. Jangan cepat berputus asa. Sentiasalah berlumba-lumba untuk mendapatkan yang terbaik. Okay, ini kebagai kita umat Islam, sentiasalah kita taat. Okay, dan 5 waktu sehari itu kita tunaikanlah. Ha, jangan tinggal. InsyaAllah itu antara pintu kejayaan kita. Okay, baiklah, terus kekal dengan Johor FM, Permata Selatan Sejati. Bila bunga dipeti orang, lepas tu ada lagu daripada Fauzia Latif, Dari Kaki Tangga ke Menara. Semuanya untuk anda, Johor FM.

Sebuah lagu daripada Fauzia Latif, dia kan lagu bertajuk Dari Kaki Tangga ke Menara. Okey, dan setiap kali apabila kita berjaya mencapai sesuatu itu, jangan kita lupa, okey, kepada mereka yang pernah berada di belakang kita, yang sentiasa menyokong kita, yang sentiasa memberikan sekata-kata semangat untuk kita terus berjaya. Okey, hargailah mereka ini. Okey, terutama kepada ibu bapa kita yang masih lagi ada. Okey, kalau mungkin mereka dah pun tak ada, kita sedekahkanlah Al-Fatihah. Okey, kepada adik-beradik semua yang sentiasa menyokong, okey, dalam perjalanan anda untuk bergelar sebagai seorang yang berjaya, sentiasalah hargai. Okey, dan eratkanlah ukhuwah ikatan adik-beradik itu. Baiklah, dah pun sampai ke penghujung dalam itu Aura Pemata untuk edisi hari ini, hari Ahad 7 Jun 2026 bersama 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, semoga anda terhibur. Okey, dan jaga diri baik semua. Okey, dan jaga kesihatan. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi di lain di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Teruskan kekal dengarkan Johor FM Permata Selatan. Dan semua itu untuk Kadi. Okey, ucapan selamat pagi untuk semualah pendengar setia Johor FM. Terima kasih Kadi. Okey, bawa balik program JOG. Homeboy. Masuk acara Breeze Walk 3 km je, tak apa. Yang penting sihat.

Ha, jadi kita nak sihat tu kan. Okey, jadi sekian saja. Sebab ini rakan setugas, Cik Merah akan bersama dengan anda. Okey, dalam variasi permata, pelbagai lagi, itulah nama dia variasi. Terus kekal dengan Jorapan Permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya, Cik Mira, menemani anda menerusi segmen Variasi Permata untuk edisi hari ini, hari Ahad, bertarikh 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan semestinya kita nak ucapkan terima kasih rakan setugas studio DJ Syamito temani anda ya, 6 pagi sampailah jam 12.30 hari menerusi segmen Aura Permata. Dan pagi tadi sempatlah saya sebelum orang kata keluar pergi kerja kan, duduk dekat rumah kejap masa sarapan tu, sempatlah kita menonton rakan kita DJ Syamito ni keluar untuk rancangan Selamat Pagi Malaysia di TV1 untuk seleksi pagi ya, mengenai rekreasi alam, perlu ilmu keberanian atau ikut trend. Dan difahamkan bersama dengan rakan penyampai yang berada di Ashi FM dan juga Perlis FM. Kalau anda terlepas dengarkan perkongsian, sebenarnya saya nak bagi tahu kita ada siaran live melalui platform media sosial kami. Anda boleh tengok juga menerusi YouTube dan juga Facebook Johor FM. Kita boleh dengarkan orang kata pandangan, pengalaman, cerita rakan-rakan kita lah, DJ Syamito, DJ Jojo dan juga DJ Iris. Okey, baik, untuk segmen kita bagi Variasi Permata 12.30 hari sehingga 6 petang, di jam ini kita nak meneruskan hiburan dengan lagu yang terbaik, Merah Sajikan, lagu terkini dan semasa juga menemani anda. Paling penting tengah hari begini bersesuaian, saya nak ucapkan selamat menjamu selera. Untuk makan tengah hari, makanlah makanan yang bersesuaian, orang kata berpada-pada jugalah. Amalkan suku-suku separuh. Kadang-kadang kalau tiap-tiap hari kita minum air manis saja, cuba. Kita cuba dengan hari ini, saat ini, kita banyakkan minum air kosong. Paling penting juga untuk anda yang mana sedang memandu, berhati-hati dengan pemanduan anda. Sebab saya tengok keadaan cuaca di sekitar RTM Johor dah mula macam mendung. Dan juga ramalan cuaca di negeri Johor untuk petang nanti, ribut petir di beberapa tempat. Dan juga malam tiada hujan. Jadi apa jua yang sedang anda lakukan, kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga dikeluarkanlah dari segala kesulitan. Baik, merahkan keudarkan sapan anda sekejap saja lagi. Yang paling penting kita nak berhibur seketika. Yang mana nak merah keudarkan ucapan, boleh saja hadirkan diri di Facebook Johor FM dan juga WhatsApp di konti kami. Nombornya 012-930-1019. Berhibur seketika. Terus bersama dengan Cik Mirah menemani anda menerusi Variasi Permata Johor FM Permata Selatan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Warga Johor Bahru dan sekitarnya dijemput hadir ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026 anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026 pukul 10 pagi hingga 10 malam di Padang Akasia Angsana Mall Johor Bahru. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti jualan SDSI dan Madani, konsultasi keusahawanan, pertandingan mewarna, TikTok Challenge, cabutan bertuah dan banyak lagi. Masuk adalah percuma, jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.

Khalifa, lagu yang bertaja Assalamualaikum Ustazah. Baru saja menghiburkan anda di Johor FM. Untuk rakan pendengar, sedikit info trafik yang dapat Mira kongsikan untuk anda terkini mengenai kemalangan kilometer 170.1 arah selatan dari Jasin ke Tangkak. Difahamkan ketika ini lorong kecemasan ditutup dan juga trafik perlahan. Jadi diharapkan sila pandu berhati-hati. Mungkin yang mana menghampiri boleh, kalau ada laluan alternatif yang bersesuaian boleh juga menggunakan laluan alternatif. Paling penting hujung minggu ni banyakkan bersabar. Biasalah jalan raya mungkin ada setengah kawasan juga mungkin agak sesak hujung minggu. Rata-rata ada yang nak keluar, luangkan masa bersama dengan keluarga anda. Sempat lagi ni nak ziarah meziarahi. Ada juga yang baru hari ni nak pulang ke kampung, nak ambil anak-anak. Sebab apa, hari cuti hari tu dia hantar anak dekat kampung. Dia bermain dengan sepupu-sepupunya, menemani atuk dan nenek. Jadi kali ni nak ambil pula, sebab apa, dah nak mula dah sesi persekolahan kan. Sempat lagi ni Mira nak tanya ni, tanya anak-anak anda juga, dah siap ke kerja-kerja yang sepatutnya. Pastikan anda juga buatlah persediaan sebaik-baiknya apabila anak kita kembali ke sekolah. Itu yang paling penting sekali ya. Okey, kita nak menyapa rakan pendengar yang hadir. Cik Merah, ini dia Jamal Amal berkonti ya. Cik Merah tengah hari ini. Selalu kalau Cik Merah berkonti pagi, katanya, saya tak menentu. Saya bukan pagi je, kadang-kadang tengah malam pun saya boleh. Bila-bilalah insyaAllah kalau nama saya terpilih, insyaAllah kalau kesihatan mengizinkan, hadir saya menemani anda tau. Lepas tu Jamal Amal tanya, Cik Merah, hari ni makan tengah hari ni masak ke beli? Saya di sini sarapan air aja kan, warung tutup semua kan? Ha? Warung tutup mana ada? Saya tengok dah banyak dah kedai-kedai dah mula beroperasi tau. Kenapa sarapan air je, isilah perut. Jangan dibiarkan perut kosong tau. Bahaya kalau gastrik menyerang. Emosi kita pun boleh terganggu dengan kesihatan kita tu. Jadi harapnya untuk waktu ni bersesuaian, bertepatan. Jamal Amal cepat-cepat pergi makan untuk semua pendengar yang lain, okay? Saya hari ni, saya pagi tadi, saya dah masak nasi goreng. Jadi nak makan tengah hari tu tak rasa lagi lah. Mungkin kita ngeteh aje lah sekejap saja lagi ya. Ya, ini dia Hadi Wak Ali dari Felda Ulu Belitung. Wak Ali nak menyapa untuk isteri Ponia Haji Omar. Rakan-rakan pendengar ada Ismail Musa dan isteri Noka Maria dan Haji Yusuf di Singapura, serta buat Neban Jari dan isteri Mami di Renggam Tiba Kawali. Selamat tengah hari semua dari Wak Ali. Wak Ali, apa khabar? Kesihatan Wak Ali hari tu kata tak berapa sihat. Merah doakan moga baik-baik aja, sihat-sihat apa hendaknya. Kalau kena makan ubat, makan ubat ya Wak Ali. Okay, jaga kesihatan. Kita mendoakan yang baik-baik tu semua pendengar Johor FM. Kita ada juga Ida Musa hadir. Ceria selalu. Ya, Kak Nana, selamat bertugas Cik Merah. Siap atas gambar. Peace macam tu. Alah comel, suka kita. Ada satu lagi sapaan rakan pria kita, Muhammad Haikal, katanya selamat berkonti Cik Merah. Hari ni saya nak menyapa pendengar Johor FM yang mengenali saya ni. Untuk anda semua, moga berada dalam keadaan baik je untuk Cik Merah. Moga urusan dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih Haikal doanya. Baik, kita nak meneruskan hiburan. Kalau tadi kita dah dengarkan berapa lagu rancak, kita nak berhibur, melayan perasaan sedikit. Kita dengarkan persembahan Adira Suhaimi, lagu yang bertajuk Sayang Orang Yang Sama.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginsu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: 12.37 minit tengah hari di Johor FM Permata Selatan. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda untuk waktu ini sehinggalah jam 6 petang ya. Dan semestinya ada rakan pendengar tertanya, Cik Merah macam mana hari ini, apa yang akan kita sajikan untuk rakan pendengar? Ini dia kita nak bagi tahu untuk makluman untuk anda. Nantikan sekejap saja lagi pada jam 3 petang nanti kita akan adanya Suara 34 Puncak Prestasi, di mana pada hari ini kita bawakan Masihkah Kau Ingat. Hari ini kita nak berkongsi mengenai makanan ya, petang-petang kuih tradisional ke persada dunia. Pada 3 petang sehingga 34 minit petang, kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Nuraini binti Muhammad Noor, selaku pemenang merupakan pemenang kategori kuih tradisional Nyonya Melayu di Kejohanan Chef Dunia WCC 2026. Wow, orang yang hebat ni. Besar hati saya nak menemu bual beliau sekejap saja lagi. Jadi anda boleh bersiap sedia hadirkan diri, boleh mendengarkan kami dan juga boleh mengikuti siaran langsung melalui platform media sosial. Ada di Facebook, ada juga di TikTok dan juga YouTube Johor FM Permata Selatan. Baik, ada satu perkara juga Mira nak kongsikan untuk anda. Saya terima ni kiriman rakan peraya kita Kak Mas Mona JDT. Saya suka perkongsian dia sebab dia kata macam ni, Cik Mira, akak baru saja siap potongkan rambut anak jiran ni. Al-maklum lah kalau nak ke kedai potong rambutnya sampai RM35. Baik, akak tolong potongkan. Jam 2.30 petang ni pula ada majlis mahabah dan akikah rumah kenalan Kak Wati namanya. Semoga majlis berjalan dengan lancar. Itulah dia sebenarnya, kadang-kadang ini adalah salah satu kemahiran yang saya rasa kita patut belajar lah untuk menjimatkan. Yelah, budak-budak kalau nak potong rambut tu kan, kita mungkin sebagai ibu bapa mahupun penjaga, salah satu kemahiran selain daripada orang kata kemahiran memasak, kemahiran menjahit, kemahiran apa lagi lah yang kita nak ni, ini salah satunya. Mungkin saya pun cuba nak belajar. Senang bila kita dah anak dah besar, nanti boleh gunting rambut dia, tak perlulah hantar kedai kan. Okeylah. Jadi kita nak meneruskan hiburan lagi sebenarnya. Banyak kakak Merah kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan Cik Merah di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.
4: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Ya betul, selain daripada itu juga anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik tau. Muat turun saja secara percuma, betul-betul percuma, confirm percuma di telefon pintar anda. Boleh dengarkan kami bersiaran setiap hari lah seawal 6 pagi sampailah jam 12.30 malam. Kita hanya ada 3 segmen saja, 6 pagi sampai 12.30 hari, segmen Aura Permata, 12.30 hari sehingga 6 petang, segmen Variasi Permata, dan juga 6 petang sampai 12.30 malam, segmen Melodi Permata menemani anda. Dan semestinya untuk makluman, sekejap saja lagi kita akan ikuti utama 1.30 hari di pusat berita RTM Angkasa Puri, dan juga sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor, di mana zon 1 Pulau dan Pulau Pemanggil 1.3 minit tengah hari, zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.6 minit tengah hari, zon 3 Pontian dan Keluang 1.7 minit tengah hari, zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkat, Segamat dan Gemas Johor 1.10 minit tengah hari. Dan juga di jam yang seterusnya kita ada beberapa rancangan kami bawakan untuk anda, Tahsin Ilmu, Mekar Bahasa dan juga Tazkirah. Terus setia bersama kami di Johor FM.

RET VET Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari Tibet Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, Tibet hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama berjaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap, saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aeroangkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan Tibet kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang Tibet melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi Pakatan Strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan Tibet Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED telah memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program Temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baheng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
2: mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada polis komuniti Greek Cawangan Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan berjuas. Sebab itu, kita ke arah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Ketika terbuka, program ini adalah sebahagian dari Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, Mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal mengenai laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lintas landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Isu itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang mengagihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Pengantaran bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada rakyat Palestin ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, Bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clark itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clark menurunkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan Kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul Wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zico menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari TVET Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Warga Johor Bahru dan sekitarnya dijemput hadir ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026 anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026 pukul 10 pagi hingga 10 malam di Padang Akasia Angsana Mall Johor Bahru. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti jualan SDSI dan Madani, konsultasi keusahawanan, pertandingan mewarna, TikTok Challenge, cabutan bertuah dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Dialek Johor, benan air, glosari dialek Johor. Maksudnya, waktu subuh. Contoh ayat, masih benang air lagi. Dia sudah keluar, pergi menoreh getah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Segamat 105.

0: Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi dalam rancangan As-Sunnah.
1: Istimewanya seorang ibu. Dan bila sebut seorang ibu, dia adalah seorang wanita.
2: Dan apabila kita melihat dari segi fizikalnya, di badan Abdurrahman bin Auf ini terdapat 20 bekas luka yang diakibatkan oleh Perang Uhud.
3: Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Penghayatan Al-Quran.
4: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
5: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang solat dan bahaya meninggalkan solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat yang sunyi ini, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita berhenti daripada hiruk pikuk dunia. Kita tanya diri kita dengan jujur, apakah hubungan kita dengan Allah itu masih hidup atau sekadar tinggal nama tanpa rasa? Kita kejar rezeki, kita jaga manusia, tetapi bagaimana dengan solat kita? Solat bukan sekadar gerakan, tetapi ia adalah talian langsung antara hamba dan Tuhan. Kalau tali itu terputus, maka apa lagi yang tinggal dalam kehidupan kita? Maka hari ini mari kita muhasabah kembali kenapa meninggalkan solat itu sangat bahaya. Yang pertama, ancaman neraka saqar. Allah sebut dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang solat. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 43. Bayangkan, bukan kerana mencuri, bukan kerana berzina, tetapi kerana meninggalkan solat. Contohnya, seorang pekerja yang tidak hadir langsung ke tempat kerja, adakah dia layak menerima gaji? Begitulah, kalau solat pun kita tinggalkan, bagaimana kita mengharap rahmat daripada Allah? Yang kedua, kita lihat kisah Umar bin Khattab ketika beliau ditikam, darah mengalir deras di saat nyawa di hujung tenggorokan. Apa yang beliau tanya? Apakah aku dah solat subuh? Allahu Akbar. Dalam sakaratul maut, masih ingat solat. Contohnya kita pula, bila bangun pagi, perkara pertama kita akan cari telefon, bukan solat. Bandingkan hati kita dengan hati sahabat. Yang ketiga, solat adalah amalan yang akan dihisap. Solat adalah amalan pertama yang akan dihisap. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Amalan pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat kita baik, maka semua amal yang lain akan baik. Tapi kalau solat kita buruk, rosak, maka amal yang lain juga akan turut terjejas. Contohnya, kita bangunkan rumah tanpa tiang, nampak cantik, tapi tetap akan runtuh. Begitulah amalan tanpa solat. Yang keempat, meninggalkan solat akan menjadikan hidup tidak berkat. Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Harta banyak, tapi hatinya gelisah. Rezeki ada, tapi tak pernah cukup. Contohnya ada orang gaji dia besar, tapi hidup penuh dengan tekanan. Dan ada orang sederhana tapi tenang. Bezanya adalah pada solat. Yang kelima, hati boleh menjadi keras disebabkan meninggalkan solat. Apabila solat ditinggalkan, hati mula mati perlahan-lahan. Allah sebut dalam Al-Quran, thumma qasat qulubukum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Contohnya, dengan ayat Al-Quran tak rasa apa-apa, dengan nasihat langsung tak tersentuh. Itulah tanda hati mula keras. Yang keenam, penyesalan di akhirat. Di akhirat nanti manusia akan menangis, tapi semuanya dah terlambat. Allah menggambarkan, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya jika aku tidak diberikan catatan amalku. Contohnya, setiap pelajar yang tidak belajar, bila keputusan keluar, baru menangis. Tetapi masa sudah tidak boleh diulang. Para pendengar yang dirahmati Allah, solat ni bukan beban, tetapi penyelamat. Bukan menyesahkan, bukan menyusahkan, tetapi menyenangkan. Jika hari ini kita masih lalai, masih ada peluang untuk kembali. Jangan tunggu esok, kerana esok belum tentu milik kita. Mari kita jaga solat, kerana solat itu adalah tanda kita masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita semua beriman kepada hari akhirat, di mana termasuklah kematian itu di antaranya kehidupan di alam barzah, di mana alam barzah dipanggil juga alam kubur. Jadi saudara-saudara sekalian, alam barzah ini bermaksud dinding pembatas antara dua alam, iaitu alam yang terletak antara alam dunia dan alam akhirat. Di mana di alam kubur ini atau di alam barzah ini, manusia yang telah meninggal dunia akan berada di situ, akan menerima balasan terhadap amalan dan kerja-kerja yang dilakukan ketika hidup di dunia. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan memperoleh nikmat di alam barzah. Mereka akan berada dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia sehingga dibangkitkan ke yaumul qiyamah. Firman Allah Subhanahu wa taala, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin la yaquluna salam salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, yang bermaksud mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci, bersih daripada kufur, syirik dan maksiat, sambil malaikat itu berkata kepada mereka, selamat sejahtera kepada kamu, masuklah ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan. Saudara sekian, orang yang beriman ketika menghadapi saat kematian tidak sama dengan orang yang tidak beriman, yakni orang kufur. Mereka akan melalui sakaratul maut dengan penuh keterangan, kerana malaikat mengambil nyawanya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan.

dalam kubur. Kedatangan mereka dinanti-nantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disambut oleh para malaikat dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan nikmat di alam barzah bagi hamba-hambanya yang beriman dan yang beramal soleh. Mereka akan diberikan nikmat kubur yang pelbagai macam bentuknya. Antara bentuk kenikmatan yang akan dinikmati oleh orang yang beriman semasa di alam kubur ialah kuburnya akan diterangi cahaya dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila mati atau seorang itu meninggal dunia telah dikuburkan, datanglah kepadanya dua malaikat hitam kebiru-biruan. Salah satu daripada keduanya dikenali dengan malaikat Munkar dan salah satu lagi dikenali dengan malaikat Nakir. Kedua-duanya berkata, apakah yang hendak engkau katakan mengenai lelaki ini? Lalu dia menjawab berkata, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah dan utusannya. Keduanya berkata, sungguh kami telah tahu bahawa engkau akan mengatakan demikian. Kemudian dilapangkan baginya dalam kuburnya sepanjang 70 hasta. Kemudian diberi cahaya baginya di dalamnya. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah engkau. Saudara-saudara sekalian, itulah nikmat kubur bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di mana setiap pagi dan petang akan diperlihatkan kepadanya di dalam kubur itu, akan kedudukan tempatnya di syurga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang bermaksud, setiap seorang daripada kamu apabila telah mati akan diperlihatkan kepadanya kedudukan tempatnya setiap pagi dan petang. Jika dia daripada ahli syurga, maka akan diperlihatkan seperti ahli syurga. Dan jika dia ahli neraka, maka diperlihatkan seperti ahli neraka. Dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sehingga dibangkitkan semula pada hari kiamat. Saudara sekalian, bagi orang yang beriman di alam kubur akan memperoleh wangian dan haruman daripada syurga serta kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kami pernah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar sehinggalah kami sampai di kuburnya dan menunggu disiapkan liang lahat. Rasulullah SAW duduk dan kami duduk di sekeliling baginda seolah-olah di atas kepada kami ada burung. Pada tangan Rasulullah terdapat satu tongkat yang dicocok ke dalam tanah. Lalu baginda SAW bersabda yang bermaksud, datang dua malaikat kepada roh dan duduk di sisi kedua-duanya bertanya, siapakah Tuhan kamu? Lalu roh mukmin menjawab, Tuhanku ya Allah. Mereka bertanya lagi, yakni malaikat bertanya lagi, apakah agama kamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Lalu mereka bertanya lagi, siapakah orang ini dibangkitkan dalam kalangan kamu? Roh menjawab, dia ialah utusan Allah. Lalu mereka bertanya lagi, bagaimana engkau mengetahuinya? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, lalu aku beriman dan mempercayainya. Lalu penyeru menyeru daripada langit, hambaku ini benar, bentangkan untuknya syurga. Pakaikan ia dengan pakaian daripada syurga. Bukanlah, bukakanlah pintu syurga untuknya. Dia pun mendapat wangian dan haruman syurga serta kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Saudara sekalian, itulah dia pendumpan daripada hadis menjelaskan kepada kita bahawa nikmat di alam kubur adalah suatu perkara yang benar. Oleh itu, sebagai hamba Allah yang beriman, kita perlu melakukan seberapa banyak kebaikan dalam kehidupan di dunia bagi mencapai keselamatan, kebahagiaan di alam kubur kelak. Kita perlu merancang untuk mendapatkan pahala yang berterusan apabila kita sudah meninggal dunia. Pahala yang berterusan ini boleh dimiliki antaranya dengan cara mengajak orang melakukan kebaikan sebagaimana yang kita lakukan hari ini, melakukan tazkirah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat hadis daripada Imam Bukhari, Rasulullah bersabda yang bermaksud, yang akan mengikuti mayat, yakni semasa dihantar ke tanah perkuburan, tiga perkara, iaitu yang mengantarnya kaum keluarganya, hartanya seperti kereta dan amalannya. Dua perkara akan pulang, yakni keluarganya, hartanya akan pulang ke rumah, dan satu lagi tinggal bersama-sama di alam kubur, iaitu amalannya. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, kita sama-sama mengingatkan bahawa umur kita semakin berkurang, ajal pula semakin dekat. Oleh itu, selagi Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan nikmat umur, nikmat kehidupan, marilah kita bersegera melakukan amal ibadah, amalan soleh sebanyak-banyaknya. Banyak bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan.
patuhilah perintah-perintah Allah dan ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta semoga

0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai bintang kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Laman sosial banyak membantu Wani dalam mengembangkan muzik Wani juga dapat mengeratkan lagi hubungan Wani dengan peminat-peminat Wani. Facebook, Instagram, Twitter dan Wani juga menggunakan sepenuhnya aplikasi-aplikasi yang menjadi trend sekarang ni tau. Tapi itu tak belum ada Wani antara yang suka menyebarkan berita yang belum benar-benar tepat. Ingat, jangan like, share atau komen kalau ianya berita yang belum sahih atau kita share mana-mana page yang

0: sepatah sehari untuk hari ini. Lausha hao.
1: Ni hao, Cik Kish.
0: Okey, Lausha datang hari ini nak belajar bahasa Mandarin lagi dengan kita, okey?
1: Iya, yeah, so.
0: Mm-hmm, perkataan apa pula, teacher?
1: Liao jie.
0: Liao jie.
1: Betul, liao jie. Maksudnya apa? Ialah mm-hmm. memahami.
0: Memahami. Ha, awak kena memahami sama liao jie.
1: Okey, contoh ayat dia. Liao jie, ni de gan shou.
0: 我了解你的感受.
1: Ah, pandai. Maksudnya ialah saya memahami perasaan awak.
0: Baik, itu dia untuk anda. Memahami ni liao jie.
1: Betul.
0: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?
1: Syetalma.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda menerusi Variasi Permata bagi edisi hari Ahad bertarikh 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pada hari ini untuk rakan pendengar yang menyambut hari jadi sempat lagi ni, Merah nak ucapkan selamat ulang tahun untuk anda. Okay, semoga panjang umur, diperluaskan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan anda. Hargailah mereka, khususnya untuk ibu kita yang melahirkan kita. Okay, untuk mereka juga yang menjaga kita, ibu bapa kita, penjaga kita, sehinggalah membawa kita ke tahap yang sekarang ini. Untuk waktu ni 2:09 minit petang. Terima kasih juga kita nak ucapkan untuk anda bersama dengan kami merusi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itulah dia tiga frekuensi kami di negeri Johor ini. Dan semestinya sedikit sekali lagi kita nak berkongsi ramalan cuaca di negeri Johor. Untuk petang ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat di sebelah malam tiada hujan. Untuk kawasan anda dah mula hujan ke? Mana yang sedang memandu, fokus saja pemanduan anda. Kalau keadaan hujan terlalu lebat, tidak boleh teruskan dengan pemanduan, cari tempat sesuai berhenti, rehat seketika lah. Bila keadaan dah bersesuaian, barulah teruskan dengan pemanduan anda. Paling penting, biarlah kita ni lambat sampai, asalkan kita selamat semuanya. Itu yang paling kita harapkan lah pada hari ini. InsyaAllah, dari semasa ke semasa akan Merah kongsikan untuk anda. Tu dia, kalau kita tengok, amaran ribut peti pun dah dikeluarkan. Waspadalah untuk mereka yang berada di daerah Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Kota Tinggi. Berhibur seketika dengan School Band, lagu yang bertajuk Alamak, jumpa lagi untuk anda di Johor FM.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.

0: Warga Johor Bahru dan sekitarnya dijemput hadir ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026 pukul 10 pagi hingga 10 malam di Padang Akasia Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti jualan SDSI dan Madani, konsultasi keusahawanan, pertandingan mewarna, TikTok Challenge, cabutan bertuah dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Kak Ju datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ju nak kongsi ya? Hari ini Kak Ju nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh geser-geserkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Gincu Merah.

27 minit petang di Johor FM Permata Selatan. Terima kasih untuk anda bersama dengan kami di mana jua anda berada. Kami cuba berikan hiburan yang terbaik dan juga berikan maklumat, informasi yang sahih untuk semua pendengar di mana jua anda berada. Ada satu perkara yang nak kongsikan untuk anda. Ini dia sebenarnya mengenai permohonan undi pos bagi pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor ke-16 difahamkan telah dibuka mulai Jumaat lalu pada 5 Jun 2026. Jadi untuk permohonan undi pos ni bagi semua kategori, iaitu kategori 1A hasil untuk mereka anggota polis, anggota tentera, petugas pilihan raya, ahli ataupun pegawai SPR dan petugas media, dan kategori 1B ini untuk mereka warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, dan kategori 1C ini untuk agensi ataupun organisasi yang telah dibuka mulai Jumaat pada 5 Jun 2026 lah untuk permohonan ini. Jadi untuk anda mengenai permohonan ni, permohonan undi pos hendaklah dibuat secara dalam talian online di pautan mysbr.gov.my untuk pemilih yang layak. Untuk anda dan berhasrat untuk mengundi secara pos, hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan untuk mengundi secara pos. Okey, untuk tarikh tutup permohonan undi pos bagi semua kategori ini akan dimaklumkan kelak, akan kami kongsikan juga untuk anda. Jadi sebarang pertanyaan ataupun keterangan lanjut, anda boleh saja hubungi di talian 03-8892-7080 ataupun email sahaja ke upup@spr.gov.my. Jadi jangan bertangguh untuk permohonan undi pos ni, jangan di saat-saat akhir, dan juga khususnya untuk mereka yang mungkin bercadang untuk menukar alamat, okay? Jangan terdetik menukar alamat di saat-saat akhir juga. Boleh lakukan dengan kadar segera supaya memudahkan urusan anda apabila tibanya hari mengundi nanti. Baik, kita teruskan hiburan seketika dengan persembahan Dayang Nur Faizah, lagu yang bertajuk Aku. Hiburan terbaik untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Persembahan Asmara, lagu cinta menghiburkan anda melalui Johor FM Paruh Mata Selatan ketika ini. Masih lagi lah bersama dengan saya, Cik Merah ni. Temani anda bermula 12.30 hari sampailah sekarang 2.40 minit petang. Dan insyaAllah Merah akan temani anda sampai tepat jam 6 petang. Kemudian bersambung hari lain pula. Okay. Dan semestinya untuk rakan pendengar, ini dia diharapkan yang mana tengah kelapangan santai-santai kan. Kalau boleh, ikutilah kami di semua platform media sosial sebab kami aktif di situ. Ada juga kami di Facebook, di Instagram, di TikTok. TikTok namanya Johor FM Official. Kalau di YouTube, Johor FM Permata Selatan. Di Facebook boleh cari Johor FM sama juga dengan Instagram. Ini kerana memudahkan anda sebenarnya nak dapatkan maklumat yang sahih. Diharapkan untuk anda, kita ni pun dah tahun 2026. Pastikanlah kita jangan menyebarkan sebarang saja maklumat yang kita tidak yakin dari sumber yang tidak tepat. Kena berhati-hati dengan sebarang hebahan apa sahaja yang anda nak kongsi sebab anda bertanggungjawab atas apa yang anda kongsi dan juga anda boleh disabit kesalahan ni. Awas. Okay. Sampai-sampai itu nak menyapa lagi rakan pendengar yang hadir. Kak Mar, Assalamualaikum Cik Merah. Selamat bertugas di Variasi Permata. Selamat petang untuk semua pendengar, sahabat. Santai sambil berehat di petang minggu. Berkongsi kawasannya di sini gerimis mengundang. Oh, dah macam lagu dah ya. Kita ada juga ini Kak Ruby Ruby. Kak Ruby apa khabar Kak Ruby? Katanya Kak Ruby hari ini kerja. Agak kerja Cik Merah. Cik Merah dah makan ke belum? Kalau belum datang warung Kak Ruby kat Desa Temu Jodoh. Saya kadang teringat je nanti-nanti insyaAllah ya. Kita perkena asam pedas power. Sup pun boleh. Oh, sedapnya. Katanya nak masak ni sambal petai. Sambal petai betul? Sambal ke sambal petani ni? Kentang ikan bilis sedap kot. Nanti kongsilah dengan Cik Merah. Paling penting nak menyapa untuk keluarga yang berada di Kepulau Riau, Bengkalis, Indonesia. Yang berada di Riau, anda boleh saja dengarkan kami menerusi frekuensi 101.9 sama juga yang berada di Singapura. Dan ada juga Abang Dolah Sport hadir. Amboi, laju dia tahu Abang Dolah ni menyapa kawan-kawannya, grup Johor FM, fan club, ada juga mantan DJ Johor FM. Dan yang lain kami dah bacakan lagi. Jangan risau. Sebab apa kita nak berhibur seketika? Ada satu kiriman pendengar kita ni berkongsi ada gambar kemas kini gerobok koleksi buku-buku yang ada telur cicak. Macam mana boleh masuk? Okey, tak apa. Ini saya akan kongsikan sekejap saja lagi sapaan rakan pendengar kita ini. Tapi kita nak dengarkan persembahan Jin Bara dan juga Ahli Fikir. Khasnya untuk mereka yang bernama Zakiah. Ada ke kat sini? Angkat tangan, eh?

0: ke? Jalan tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah lain kali.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Warga Johor Bahru dan sekitarnya dijemput hadir ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026 pukul 10 pagi hingga 10 malam di Padang Akasia Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti jualan SDSI dan Madani, konsultasi keusahawanan, pertandingan mewarna, TikTok Challenge, cabutan bertuah dan banyak lagi. Masuk adalah percuma, jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Baik, untuk waktu ni, Bella nak maklumkan pada rakan pendengar, nantikan sekejap saja lagi tau, kita akan ikuti rancangan Suara 34 Puncak Prestasi tepat jam pada 3 petang nanti. Dan bolehlah saksikan kami bersiaran secara langsung melalui platform media sosial. Hari ni kita nak berkongsi mengenai kuih tradisional ke persada dunia dan akan bersama dengan tetamu kita sekejap saja lagi. Tunggu tau, terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: tersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Terima kasih masih lagi bersama dengan Cik Merah. Dan seperti yang Merah beritahu tadi, ketika ini kita bersiaran secara langsung lah melalui rancangan kita Suara 34 Puncak Prestasi. Ini bermaksud sebenarnya 34 stesen RTM kami bersiaran secara serentak. Dan hari ini di Johor FM kita bawakan Masihkah Kau Ingat. Tajuknya kita akan bersama dengan tetamu. Tetamu dah hadir dan dikonti. Anda boleh sahaja hadirkan diri menonton sebab ketika ini kami juga bersiaran secara langsung lah melalui platform media sosial. Ada juga di TikTok Johor FM Official, ada juga di Muka Buku dan juga YouTube, iaitu anda boleh cari Johor FM dan juga Johor FM Permata Selatan. Dan hari ini sebenarnya kita nak berkongsi mengenai tajuknya penerbit kita Cik Kis memilih mengenai kuih tradisional ke persada dunia. Dan kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Nuraini binti Muhammad Noor, merupakan pemenang kategori kuih tradisional Nyonya Melayu di Kejohanan Chef Dunia WCC 2026. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Puan?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah sihat ni.
2: Alhamdulillah.
1: Saya sebenarnya baru berkesempatan dalam 5-10 minit. Selalu kadang kalau sempat kita awal sempat juga sembang borak dengan tetamu kita. Tapi kali ni macam ada lewat sikit. Lepas tu bila berjumpa dengan Puan, tiba-tiba Puan kata berdebarlah nak masuk konti. Saya cakap jangan risau. Jangan risau. Kita macam sembang-sembang santai pada petang ni kan. Okay. Kita nak dengar lah orang kata mungkin kata-kata daripada Puan boleh berikan semangat pada kami semua kan. Tapi itulah sambil kita sembang tadi, Puan merupakan pendengar Johor FM.
2: Betul.
1: Yang sebelum ni kalau anda dengar Johor FM menggunakan nama pendengarnya Nuraini HR. Betul?
2: Saya.
1: Oh inilah
2: saya orangnya.
1: Yeah. Okay. Kiranya tahun ni baru aktif menghantarkan ialah ucapan-ucapan di apa WhatsApp konti Johor FM kan.
2: Betul.
1: Selalunya menghantar ucapan ditujukan pada siapa tu?
2: Untuk ayah saya,
1: ayah
2: Muhammad Noor. Ayah saya, suami dan keluarga lah.
1: Ayah Muhammad Noor lah. Yeah. Pakcik-pakcik dengar tak? Wah, nama pakcik disebut kat radio ni ha. Kita berapa kali ya? Acik Muhammad Noor. Acik sihat ke Kak Umar? Sihat ni Kak Umar?
2: Alhamdulillah, ayah sihat.
1: Alhamdulillah sihat-sihat. Jaga makan. Kalau kena makan ubat, makan ubat. Penting dengar je Johor FM. Kita bagi lagu yang terbaik untuk Acik Muhammad Noor dan semualah pendengar Johor FM.
2: Betul.
1: Okey Puan. Jadi pada hari inilah kita nak berkongsi mengenai ini dia. Sebut sedikit maklumat yang saya dapati mengenai Kejohanan World Chefs Champion iaitu WCC 2026 difahamkan berlangsung di Persada Johor International Convention Center. Untuk ini, pertandingan ini telah menghimpunkan lebih 2,300 peserta dari lebih 40 negara sekaligus sebenarnya mengangkat Johor sebagai hub kulinari antarabangsa. Dan kita menyentuh kategori kuih tradisional Nyonya Melayu WCC 30 Puan, 30 Betul. Dan WCC 62 para peserta menampilkan pelbagai kuih warisan yang menunjukkan keunikan budaya dan identiti tempatan. Dan difahamkan pertandingan ni bukan sahaja menguji kemahiran teknikal dari segi penyediaan kuih tradisional, malah memberi penekanan kepada aspek kreativiti, persembahan rasa dan pemeliharaan resepi warisan untuk generasi akan datang. Dan penyertaan kategori ini dah membuktikan sebenarnya kuih tradisional Melayu dan Nyonya ni terus mendapat tempat di pentas antarabangsa selain menjadi media memperkenalkan kekayaan gastronomi Malaysia kepada dunia. Itu dia. Jadi awal-awal ni Puan Nuraini, kami nak ucapkan tahniah atas kemenangan kan baru-baru ni. Saya macam orang hebat ni. Orang hebat yang tangan dia ni ada air seni. Dia buat apa semua jadi ni. InsyaAllah. Okay. Jadi untuk kategori kuih tradisional Nyonya Melayu, mungkin boleh kongsi pada kami bagaimana sebenarnya permulaan minatnya terhadap kuih tradisional ni bermula.
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Cik Kis. Okay, minat saya dalam
1: depan tu Cik Kis pun dekat kita. Kita Cik Merah kat depan diri ni.
2: Maafkan saya.
1: Tak apa, boleh.
2: Okay, terima kasih Cik Merah. Minat saya dalam bidang kuih tradisional Melayu ni.
1: Okay.
2: Dulu selalu tolong arwah ibu untuk siapkan kuih muih kan. Jadi sampai satu masa arwah ibu saya cakap, okay, kena keluar belajar, cari guru yang betul. Lepas tu explore lah. So daripada situ, daripada dorongan daripada ibu saya, arwah ibu saya, saya keluar cari guru. First kuih yang saya belajar adalah Talam Seri Muka.
1: Oh, okey, baik.
2: Ya, Talam Seri Muka tu. So, bermula daripada situlah saya belajar, bukan satu cikgu, tapi saya belajar dua ataupun tiga cikgu dalam satu jenis kuih tu. Saya belajar bukan setakat face to face.
1: Okay.
2: Saya join mana-mana public, kelas public. Saya join college-college yang ada anjurkan kelas memasak. Lepas tu tak lupa saya join online kelas juga. Untuk memantapkan skill. Resepi semua orang ada resepi.
1: Okay, semua resepi ni sama sukatan dia, betul kan?
2: Betul. Tapi yang penting adalah teknik.
1: Okay,
2: teknik pembuatan, kehalusan seni buat kuih tu yang kita kena gali, kita kena cari sendiri. Macam tu lah. Lepas tu bila dah lama-lama tu, minat tu makin berkembang dan dia menjadi passion pada saya lah untuk hargai kuih Melayu ni.
1: Wow. Okay, itu ni sesi yang pertama.
2: Okay.
1: Okay, tapi kita akan bersama soalan lagi selepas ni. Tapi kita nak break seketika.
2: Alright.
1: Kita bagi ruang pendengar kita hadir dulu untuk anda. Terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Kita bersama kembali Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan dan tetamu kita Puan Nuraini bersama dengan kami berkongsi mengenai kisahnya untuk anda semua merupakan pemenang kategori kuih tradisional Nyonya Melayu di Kejohanan Chef Dunia WCC 2026. Orangnya agaknya pemalu-malu tapi apabila bertanding orang ni rasanya memang penuh yakin ni. Dia ada orang kata cabaran dia, orang kata tegas lah eh. Bila bertanding tu lain sikit aura dia. Bila nak bercakap cakap tu macam segan sikit eh. Okey, jadi Puan, kita nak tanya sikit lah sebab tadi kita dah tahu dah macam mana bermulanya terlibat lah dalam orang kata pembuatan kuih tradisional dan sebagainya. Okay. Mungkin kalau kita tengok bermula daripada belajar daripada rumah, disarankan oleh arwah ibu untuk mencari kelas-kelas tertentu dan ialah ia sekadar hobi ketika itu. Macam mana pula terlintasnya boleh jadi satu hari ni terlibat dengan pertandingan dan membawa kejohanan bertaraf dunia?
2: Okey, sejujurnya memang tak pernah terbayang lah. Tapi saya suka apa yang saya buat. Saya suka buat kuih muih ni. Dan saya rasa gembira bila ada orang lain happy dengan hasil, menikmati hasil air tangan saya lah. Okey, bila menyertai kejohanan dunia seperti ni bukan sesuatu yang saya jangka. Okay, tapi saya percaya apabila kita minat sesuatu tu, kita suka dengan apa yang kita buat, konsisten dengan dan sentiasa mahu belajar, saya percaya peluang besar akan datang tanpa dijangka.
1: Terus maju ke depan.
2: Ya, betul.
1: Kalau dari segi individu yang paling memberi inspirasi ataupun mengajar menghasilkan kuih tradisional, siapakah orangnya?
2: Okey, inspirasi terbesar tentunya arwah ibu saya, ayah saya, suami, anak-anak, adik dan kakak saya. Lepas tu chef-chef, sahabat chef saya lah. Boleh saya sebutkan
1: boleh
2: sikit?
1: Boleh.
2: Okay, chef. Sahabat chef saya lah. Chef Nob, chef Daryl, chef Haziq, chef Yana dan Saidatul. Mereka selain daripada cikgu-cikgu yang mengajarkan saya kuih muih ni lah. Mereka adalah orang yang punya peranan penting lah dalam perjalanan.
1: Perjalanan untuk kisah ke pertandingan ini dan sebagainya.
2: Mereka lah orang-orangnya.
1: Saya sebenarnya sambil sembang juga, mungkin pendengar kita tak tahu, Puan Nuraini ni dia ada kerja hakikinya juga dan dia menggerakkan dia punya hobi ini ke arah satu pertandingan dan mungkin menurut ya, dan ada juga buat bisnes-bisnes untuk perniagaan kuih-kuih tradisional dan sebagainya. Kalau kita tengok menyentuh pertandingan ni, kuih apa yang dipertaruhkan? Kita nak tahu ni apa keistimewaan kuih tersebut.
2: Okey, saya share sikit lah. Dalam kejohanan ni disertai oleh 2,300 orang.
1: Betul.
2: Okey, dalam kategori kuih tradisional Melayu ni, saya rasa ada lebih daripada 50 orang yang menyertai kategori ni lah. Okey, saya ingat sangat tersengit. Kuih tradisional yang saya bawa pada hari itu ada 6 jenis.
1: Okey.
2: Kombinasinya ada pedas dan manis. Ada 2 jenis pedas, cara belaut dan pulut serunding. Dan kuih manis ada 4, kuih koci, kuih bakar pandan kemboja, kuih lapis merah putih dan kuih kasui.
1: Kuih kasui.
2: Okey, dalam kategori ni saya combinekan semua. Maksudnya di dalam plater persembahan tu saya di sebalik kuih-kuih tu ada ceritanya.
1: Ada ceritanya. Ceritakan.
2: Contoh dalam kuih plater saya tu dia ada kuih koci yang dibaluti dengan daun pisang.
1: Okey.
2: Kuih bakar kemboja tu dia dibakar di atas tungku dapur sampai dia masak dan ditaburkan dengan bijan yang wangi lah. So dia ada kerak-kerak sikit kan, sebab dia acuan bunga. Bila tu dia akan jadi kerak-kerak lah yang sangat sedap lah. Okay, well, macam pulut serunding, pulut tu sendiri saya masak tak terlalu tak terlalu lembik. Bila kita boleh tengok biji-biji beras pulut still ada dengan warna serunding tu sendiri yang warna dia kuning keemasan. Okey, lepas tu kuih lapis. Merah putih. Merah putihnya tu. Jadinya kombinasi tu lah yang saya bawakan apa ni selain pada kuih cara berlauk lah. Macam tu.
1: Okey, baik. Sebab apa sembang pasal kuih petang-petang ni? Yang mendengar teh tu mesti cakap, "Bang, mama lepas ni cari kuih, bang." Ni tetamu kita ni cakap pasal kuih kat radio ni, nak cari kuih. Okey, tak apa. Selepas ni lagi kita nak dengarkan perkongsian cabaran pula.
2: Cabaran.
1: Tapi kita berehat seketika.
2: Boleh.
1: Untuk anda terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Hai Nur Lela.
1: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
2: Untuk waktu ini 3.21 minit petang, anda boleh dengarkan kami di 101.9 untuk yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga ke Pulau Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan Pantai Timur Johor. Bersama kembali temubual kita Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan tetamu kita Puan Nuraini. Jadi Puan, kita dah dengarkan sebersedikit lah dari segi apa kuih yang dipertandingkan dan juga sejarahnya. Tapi kita nak tanya Puan mengenai dalam cabaran terbesar lah yang Puan boleh kongsikan ketika menyertai World Chefs Championship 2026 ni.
3: Okey Cik Merah, sebenarnya background saya ni bukan daripada bidang kulineri.
2: Okay.
3: Bidang kerjaya saya adalah HR.
2: Itulah. Kalau tengok nama pendengarnya Nuraini HR, rupanya inilah itulah bidang kerjanya, HR, yeah, sebagai HR.
3: Ya, yeah, saya lah seorang HR.
2: Kita takut tau dengan orang HR ni.
3: Okey, dalam dalam pertandingan ni saya kena bersaing dengan chef-chef daripada hotel-hotel yang hebat-hebat yang kan. Pengalaman, kemahiran yang tinggi. Lepas tu ada pesyarah-pesyarah pada college, ada pengusaha restoran yang besar, kafe yang dah terkenal pun. Tapi saya ni berjiwa besar. So saya akan pastikan setiap aspek daripada rasa, texture, konsistensi kuih tu sendiri, teknik untuk menghasilkan kuih yang terbaik, yang pada saya yang boleh menarik perhatian para juri. Itu adalah my killer things lah. Saya rasa saya boleh berdiri sama tinggi dengan chef-chef yang ada. Saya cabar diri saya sebenarnya. Macam itulah.
2: Kita rasa kita kena, sebab apa, kadang-kadang untuk mara ke hadapan diri sendiri, memang kita ada dorongan apa semua. Kalau orang menolak, kalau kita tak ke depan pun tak boleh buat apa. Jadi diri sendiri juga kena cabaran diri sendiri. Maknanya mungkin berlawan dengan diri sendiri untuk mara ke hadapan, Puan. Tapi kalau boleh kongsi pada kami pandangan Puan sendiri, apakah yang menjadikan kuih tradisional Melayu dan Nyonya ni terus relevan dan juga diminati sampailah sekarang ni?
3: Okey, walaupun dunia kulineri ni dia sentiasa berubah pantas mengikut masa, tapi kuih tradisional ni dia ada nilai nostalgia dia, dia ada identiti dia. Budaya sangat kuat lah. Masyarakat masih menghargai keaslian kuih Melayu kita. Jadi untuk generasi baru kan, diorang kalau ada masa yang berminat tu, selagi kita terus memelihara kualiti dan memperkenalkan kepada generasi yang akan datang, sudah tentu kuih muih tradisional ni akan mendapat tempat di hati semua.
2: Tak ada masalah kadang-kadang kita ni bukannya nak makan orang kata berat-berat. Dan nama kuih-kuih dessert-dessert kita ni kuih-kuih Melayu ni. Kalau tak diperkenalkan, manalah kita nak tahu. Jadi insyaAllah akan terus sampai bila Puan.
3: Saya percaya setiap orang mesti ada kuih favourite, kuih Melayu.
2: Saya favourite saya kuih air tangan Puan Nuraini ni. Nanti saya menantikan. Okey, baik. Sampai tu Puan, saya nak menyapu sikit pendengar kat TikTok. Sebab tadi kita ada nama adik kita ni, umurnya 11 tahun. Kata Cik Mira, sebutlah nama saya. Nama saya, mana nama adik ni tadi? Sekejap. Nama dia Riz. Riz Ryan. Riz Ryan aka Adat Demok. Cik Mira tolong sebut je tau adik. Keluar suara nama awak kat radio. Okey, selain itu kita ada rakan pendengar yang hadirlah bersama dengan kita. Ada Fadli, powerful lah Puan Nuraini. Ada Boy Aziz, my best apa HR. Nolela katanya, manis kan Nolela macam kuih Cik Nuraini HR. Pandai dia tau. Okey, tak apa Puan. Selepas ni ada lagi dua soalan yang terakhirlah dapat kita kongsikan untuk pendengar kan. Jadi kita akan berhibur dengan lagu yang seterusnya. Kita nak dengarkan kumpulan senario lagu yang bertajuk Boria Miskin Kaya untuk anda.

0: sedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Masih lagi bersama dengan saya Cik Merah dan tetamu kita Puan Noraini binti Muhammad Noh, ataupun nama kalau pendengar di TikTok Noraini HR. Kalau akan datang kalau jadi DJ mungkin Ani HR mungkin. Okay. Jadi kita dah nak berada di penghujung pertemuan lah Puan . Tapi boleh tak kongsikan bersama dengan kami sebagai individu yang berjaya membuktikan hobi boleh menjadi satu pencapaian besar. Jadi apakah nasihat kepada mereka yang mempunyai, yalah, untuk dia ada minat tapi ragu-ragu. Saya ada minat tapi bukan bidang nak buat kuih, tidak. Saya tak yakin. Tapi ragu-ragu untuk mencuba sesuatu yang lebih besar.
2: Okey, rules nombor satu adalah niat lillahi ta'ala. Okey, jangan takut bermula walaupun dengan langkah yang kecil. Pencapaian besar tu, dia bermula dengan berani untuk mencuba sesuatu yang barulah. Okay. Jangan fokus pada kejayaan tu sendiri. Kita fokus pada proses pembelajaran tu. Macam selalu gagal tu biasa. So, jangan takutlah. Jadinya, percaya pada kemampuan diri sendiri. Jangan putus asa lah. Kena suka apa yang awak buat. You kena suka dengan apa yang awak buat. Dan awak kena letakkan jiwa awak dalam apa je yang awak buat. InsyaAllah.
1: Itu nasihat saya. Itu memang betul. Kadang-kadang kata-kata ada setengah tu mungkin menyentuh pada hati seseorang. Semoga apa yang dikongsikan tu ialah untuk kita membakar semangat juga. Kita nak ke depan tapi kadang kita takut. We don't buat channel tapi takut. Tak nak kena pergi depan. Macam tu lah kan.
2: Betul.
1: Kena pergi juga. Dan mungkin selepas ni, selepas kejayaan ini, apakah impian atau perancangan seterusnya pula untuk terus mematabakkan kuih tradisional negara?
2: Okey. Impian saya adalah untuk terus memperkenalkan kuih tradisional ni ke peringkat yang lebih tinggi lah. Okey, saya impian kedua adalah saya ingin membina kejaya lah. Membina kejaya di dalam pembuatan penghasilan kuih muih ni. Which saya pun ada projek sendiri, itu Laris Manis. Laris Manis ni pun dalam proses untuk memohon persijilan halal lah. Saya akan expand penghasilan kuih muih ni untuk jadi lebih besar.
1: Itu dia. Okay. Satu, kita sokong apa peniaga tempatan kita dan kita mengharapkan semoga tetamu kita Puan Noraini boleh kejayaan. Mungkin sedikit kata-kata penutup.
2: Boleh? Okay. Saya amat bersyukur atas pengiktirafan ini. Kemenangan ini bukan milik saya seorang. Ia adalah milik ayah saya, kakak dan adik saya, suami dan anak-anak. Lepas tu untuk Persada Johor Team, saya yang sentiasa menyokong perjalanan kuih-muih saya ni. Dan saya berharap kejayaan ini dapat memberi inspirasi kepada lebih ramai orang untuk menghargai dan memutabatkan kuih tradisional kita.
1: Baik. Itulah dia kata-kata tetamu kita. Ada pendengar komen nasihat yang bermakna baik Kak Ani. Itulah dia tetamu kita Puan Noraini selaku pemenang kategori kuih tradisional Nyonya Melayu di Kejohanan Chef Dunia WCC 2026. Kalau terlepas dengarkan perkongsian temu buah kami, boleh tengok secara ulangan melalui platform Muka Buku dan juga YouTube Johor FM Permata Selatan. Dibuan, kita berada di penghujung pertemuan. Jadi terima kasih, kami nak ucapkan sudi luangkan masa bersama dengan kami.
2: Terima kasih Cik Merah.
1: Terima kasih banyak. Dan insyaAllah akan datang nanti. Tapi tertanya juga, kalau pendengar yang ingin menghubungi Puan lah nak cari akaun dekat mana? Kat TikTok ke apa? Cik, nama apa?
2: Boleh berhubungi saya di TikTok Noraini HR.
1: Noraini HR. Yelah, kadang mungkin ada orang nak tahu nasib lebih lanjut lagi kan. Bolehlah follow dan tanya. Kata saya wakil Cik Merah. Cakap jatuh. Okey, baiklah Puan. InsyaAllah kita jumpa lagi.
2: Terima kasih
1: dan
2: Cik Merah.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih Johor FM.
1: Sama-sama. Teruskan mendengar Johor FM.
2: InsyaAllah.
1: Untuk anda, kita mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih pada penerbit kita Cik Kis dan bahagian ICT Suhana, bahagian MCA kita pada petang ni saya nampak Ayu. Saya tak pasti Ayu bersama dengan siapa, tapi rakan-rakan teknikal kita MC pada petang ni. Terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.
0: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

0: Warga Johor Bahru dan sekitarnya dijemput hadir ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026 pukul 10 pagi hingga 10 malam di Padang Akasia Angsana Mall Johor Bahru. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti jualan SDSI dan Madani, konsultasi keusahawanan, pertandingan mewarna, TikTok Challenge, cabutan bertuah dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana.
1: Muar 105.3 Air Hitam Tanjung Emas Sabah Aur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Untuk waktu ni 4:14 minit petang, anda sedang mendengarkan inilah dia radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, iaitu Johor FM Permata Selatan. Bertemankan saya Cik Merah temani anda 12:30 hari sehinggalah 6 petang ya. Dan bermaksud penjam celik sebenarnya kita dah melangkah di jam yang kelima. Untuk jam ini, tadi tepat jam 4 petang telah anda ikuti berita Johor FM. Dan untuk waktu ni, nantikan sekejap saja lagi kita bawakan untuk anda rancangan Tahsin Ilmu dan juga Vitamin Jiwa yang dapat kita siarkan untuk edisi hari ini. Sambil tu, petang-petang begini, apakah aktiviti anda? Saya tengok cuaca RTM Johor kan, walaupun dia mendung tapi tidak hujan, mungkin boleh kita berkeluar untuk beriada sebersedikit, mengeluarkan peluh, ataupun yang mana orang kata tak rasa nak melancar keluar, kita boleh aja duduk di rumah tapi menguruskan urusan yang patut-patut. Paling penting, apa je lah urusan anda semua, teman-temanlah bersama dengan Cik Merah. Ada yang kata saya petang-petang ni tak ke mana-mana, tak buat apa, tapi saya nak mengeteh aja pun boleh. Kalau mengeteh pun, dalam pada kita ngeteh tu, kurang-kurangkan sikit lah manis-manis yang sepatutnya. Manisnya hanya pada senyuman anda saja. Okey, kita nak berhibur dah dengan koleksi lagu yang terbaik kami sajikan untuk anda di jam ini sehinggalah 6 petang. Kami dah bawakan lagu-lagu setiap tahun, lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang popular, yang viral saja untuk anda hanya di Radio Penerbos 1 Bangsa Johor. Baik, kita nak melayan perasaan sedikit. Jom kita dengarkan persembahan Ajai dan juga Nurul, lagu yang bertajuk Aku Cinta Aku Rindu untuk anda.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
2: Disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.28 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Meresing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.31 minit petang. Zon 3, Pontian dan Kluang, 4.32 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 4.35 minit petang. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor.

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita

topik kita pada kali ini masih lagi tentang solat dan bahaya meninggalkan solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat yang sunyi ini, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita berhenti daripada hiruk pikuk dunia. Kita tanya diri kita dengan jujur, apakah hubungan kita dengan Allah itu masih hidup atau sekadar tinggal nama tanpa rasa? Kita kejar rezeki, kita jaga manusia, tetapi bagaimana dengan solat kita? Solat bukan sekadar gerakan, tetapi ia adalah talian langsung antara hamba dan Tuhan. Kalau tali itu terputus, maka apa lagi yang tinggal dalam kehidupan kita? Maka hari ini mari kita muhasabah kembali kenapa meninggalkan solat itu sangat bahaya. Yang pertama, ancaman neraka saqar. Allah sebut dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang solat. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 43. Bayangkan, bukan kerana mencuri, bukan kerana berzina, tetapi kerana meninggalkan solat. Contohnya, seorang pekerja yang tidak hadir langsung ke tempat kerja, adakah dia layak menerima gaji? Begitulah, kalau solat pun kita tinggalkan, bagaimana kita mengharap rahmat daripada Allah? Yang kedua, kita lihat kisah Umar bin Khattab ketika beliau ditikam, darah mengalir deras di saat nyawa di hujung tenggorokan. Apa yang beliau tanya? Apakah aku dah solat subuh? Allahu Akbar. Dalam sakaratul maut, masih ingat solat. Contohnya kita pula, bila bangun pagi, perkara pertama kita akan cari telefon, bukan solat. Bandingkan hati kita dengan hati sahabat. Yang ketiga, solat adalah amalan yang akan dihisap. Solat adalah amalan pertama yang akan dihisap. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat kita baik, maka semua amal yang lain akan baik. Tapi kalau solat kita buruk, rosak, maka amal yang lain juga akan turut terjejas. Contohnya, kita bangunkan rumah tanpa tiang, nampak cantik, tapi tetap akan runtuh. Begitulah amalan tanpa solat. Yang keempat, meninggalkan solat akan menjadikan hidup tidak berkat. Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Harta banyak, tapi hatinya gelisah. Rezeki ada, tapi tak pernah cukup. Contohnya ada orang gaji dia besar, tapi hidup penuh dengan tekanan. Dan ada orang sederhana tapi tenang. Bezanya adalah pada solat. Yang kelima, hati boleh menjadi keras disebabkan meninggalkan solat. Apabila solat ditinggalkan, hati mula mati perlahan-lahan. Allah sebut dalam Al-Quran, ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Kemudian hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Contohnya, dengan ayat Al-Quran tak rasa apa-apa, dengan nasihat langsung tak tersentuh. Itulah tanda hati mula keras. Yang keenam, penyesalan di akhirat. Di akhirat nanti manusia akan menangis, tapi semuanya dah terlambat. Allah menggambarkan, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya jika aku tidak diberikan catatan amalku. Contohnya, setiap pelajar yang tidak belajar, bila keputusan keluar, baru menangis. Tetapi masa sudah tidak boleh diulang. Para pendengar yang dirahmati Allah, solat ni bukan beban, tetapi penyelamat. Bukan menyesahkan, bukan menyusahkan, tetapi menyenangkan. Jika hari ini kita masih lalai, masih ada peluang untuk kembali. Jangan tunggu esok, kerana esok belum tentu milik kita. Mari kita jaga solat, kerana solat itu adalah tanda kita masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai

0: Di sini, di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
4: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginchu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di BBOK.

0: Pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Lain kerajaan dan pelajaran negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini ada pimpinan negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya menjadi komandan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dan rakyat.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan gelan kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif penerusi SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Kor Ming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Terucap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Malah pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentra memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benan Ayi, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, waktu subuh. Contoh ayat, masih benang air lagi. Dia sudah keluar pergi menoreh getah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Ish, kenapa macam ni? Saya stres betul lah.
2: Tak apa, Johor FM kan ada.
3: Jom dengarkan Johor FM Permata Selatan.
0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Anda masih lagi bersama dengan Cik Merah menemani anda tau di Johor FM. Tapi itulah, kita dah melangkah di jam terakhir. Tapi jangan risau, petang-petang begini sebenarnya Merah nak sajikan anda lagu-lagu yang terbaik, yang rancak, yang menyegarkan petang anda. Jadi kita berhibur dengan lagu dandut dahulu persembahan Emelina. Lagunya bertajuk Semakin Rindu Semakin Asyik. Dan nantikan lagu-lagu yang terbaik yang seterusnya, terus setia bersama dengan Cik Merah di Johor FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

Hai, saya Helmi Husaini. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM Pemantau Selatan.

Anda sedang mendengarkan Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Wah, waktu petang-petang begini kan, hujung minggu memang waktu sesuai lah untuk anda yang mana berkeluarga untuk bawa anak-anak kita berada di taman, pantai mahupun tasik ataupun kawasan rekreasi lah, senang kata. Seronok kan tengok diorang berlari-lari, bermain. Orang kata lepaskan tenaga tu sebelum nak kembali ke sekolah. Tapi itulah, dalam keseronokan tu, kita ni sebagai ibu bapa mahupun penjaga kena sentiasa peka dan diharapkan awasilah anak-anak anda. Kadang-kadang saya tengok saya sendiri kan, kita ni terlalu fokus tau, leka sangat pada telefon sampai kita tak sedar tengok, tahu-tahu je anak dah berlari jauh, bermain berhampiran, tahu-tahu mungkin berhampiran dengan jalan raya ataupun kawasan berisiko, bahaya kan. Jadi telefon ni memang penting, tapi itulah, bila kita nak luangkan masa bersama keluarga ni, cubalah kita ni sebagai dewasa ni hadkan penggunaan gadget. Sebenarnya kalau kita tengok, memang anak-anak ni memerlukan perhatian dan mereka sangat menghargailah dengan perhatian perbualan dan apa yang kita berikan kepada mereka. Jadi gunakan peluang ini untuk berinteraksi bersama dengan anak anda, boleh bersembang mengenai kawan, tanya mengenai sekolah, minat mereka ataupun aktiviti, sertai sekali apa aktiviti yang sedang mereka lakukan. Dan perlu anda tahu, masa bersama keluarga ni tidak dapat kita ulang semula. Gambar dan video memang boleh disimpan, tapi kenangan yang terindah tu dicipta melalui perhatian dan juga kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Jadi petang-petang begini, ingat pesanan Cik Merah, simpan seketika telefon anda, awasi anak-anak anda dan nikmati masa berkualiti bersama dengan keluarga anda. Baik, kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Jorakan Permatin Selatan. Alah, cepat je masa berjalan. Tahu tahu dah berada di penghujung pertemuan bersama dengan Cik Mira. Tapi seketika saya nak menyapa rakan pendengar ni. Kesian dia. Daripada pukul 2 petang lebih tadi, saya terhenti untuk keudarakan sapaan rakan pendengar tau. Cik Nim Banjari katanya, Cik Mira, tadi saya dengar perkongsian Kak Long Mona katanya guntingkan rambut anak jiran. Aku katanya gunting rambut dekat kedai sekarang mahal harganya kan, Cik Mira? Saya pun dulu gunting rambut kat rumah je. Ada mesti gunting rambut, sodok je. Nanti di belakang isteri Farila tolong sodokkan cukur yang mana patut-patut tu, tepi-tepi tu. Dan jimatkan duit, jimatkan masa juga nak kena keluar. Dah lama dah tak gunting rambut di kedai. Gunting rambut je buat sendiri. Ini antara salah satu kemahiran lah yang sangat bagus sebenarnya untuk kita semua pelajari juga kan. Dan Cik Ning kata hujung minggu ni, Cik Mira, tambahan sekali lagi nak berkongsi ni, apa kata cadangan kemas kini, gerobok koleksi, buku-buku.

yang kot ada telur cicak ke. Tak tahulah macam mana ada kan, tapi memang macam tu. Dan pastikan termit apa disusun atur dengan baik dan cermin ditutup rapat lah. Yang mana ada gerobok yang ada kaca tu, cermin tu boleh tutup rapat-rapat. Begitulah, kadang hujung minggu ni jangan kata Cik Merah saya tak buat apa, duduk aja di rumah, tak boleh. Banyak aktiviti yang boleh buat macam dikongsikan oleh pendengar kita Encik Nin Banjari. Kak Jaimah dari Kampung Sungai Boh Kukup katanya nak titik ucapan selamat hujung minggu untuk semua, tapi khususnya berapa nama, antaranya untuk Abdul Majid, Kak Marfuah, Sadiah Markum, Ujan Razmin Waknah dan semua yang mengenali diri ini, moga sihat dan ceria selalu. Intai seketika juga melalui platform Facebook kami. Kiriman Encik Yusof katanya selamat berhujung minggu untuk semua pendengar. Cik Merah juga selamat bertugas. Tak tahu dah berada di penghujung dah bertugasnya tugasannya. Itulah. Ada juga Sapian Bodin, selamat bersiaran ni pendengar dari seberang bumi Kenyalang. Terima kasih awak mendengarkan Jor FM. Abang Cici Gemas juga hadir. Pakcik Azizman Ramli Lee, ini dia pendengar setia Jor FM, hadir. Samsuri yang berada di Mesing, dan juga Pak Yul Senai JDT. Apa khabar Pak Yul? Lama Merah tak kudarkan nama Pak Yul ni. Moga dalam keadaan baik dan juga sihat hendaknya. Selalu kalau Cik Merah bekerja, Pak Yul pun sama bekerja agaknya ketika ni kan, hujung minggu. Okey, baik. Ini antara nama yang dapat Merah keudarakan. Selepas ini akan sugas DJ Lily Khalid akan temani anda menerusi Melodi Permata. Merah undurkan diri. Namun esok saya akan kembali menemani anda untuk segmen Melodi Permata jam 6 petang sehingga jam 12 tengah malam. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Merah balik dulu.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

Sedang ingin bercinta daripada Dewa baru saja berlalu. Membawa kita ke Melodi Permata. Waktu ini bertemankan saya Lily Khalid. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Di mana saja anda berada waktu ini. Di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. 6 jam yang terakhir di Johor FM. Saya akan temani anda. Yang pastinya hari Ahad. Malam ni ada carta sampai bila-bila. Pastikan temu janji kita di TikTok Johor FM sekitar pukul 9.30 minit malam, insyaAllah. Tapi sebelum tu nak ucapkan terima kasih dahulu kepada sahabat Kecik Merah yang temani kita di Variasi Permata tadi 12.30 hari sampai lah pukul 6 petang kan. Jadi untuk waktu ini sehingga 12.30 malam, Lily akan bersama dengan anda ya, menyajikan hiburan yang terbaik dan juga info-info terkini turut akan dikongsikan. Tapi kena janjilah, dengarlah Johor FM. Untuk jam pertama ini, lagu-lagu saja yang akan temani kita. Semestinya dalam Muzik Tanpa Henti.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Lakin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
0: Jom dengar. Jom dengar.
1: Jom dengar.
2: Jom dengar.
0: Johor FM.
1: Johor FM.
0: Johor FM. Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?
4: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang solat dan bahaya meninggalkan solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat yang sunyi ini, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita berhenti daripada hiruk pikuk dunia. Kita tanya diri kita dengan jujur, apakah hubungan kita dengan Allah itu masih hidup atau sekadar tinggal nama tanpa rasa? Kita kejar rezeki, kita jaga manusia, tetapi bagaimana dengan solat kita? Solat bukan sekadar gerakan, tetapi ia adalah talian langsung antara hamba dan Tuhan. Kalau tali itu terputus, maka apa lagi yang tinggal dalam kehidupan kita? Maka hari ini mari kita muhasabah kembali kenapa meninggalkan solat itu sangat bahaya. Yang pertama, ancaman neraka saqar. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang solat. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 43. Bayangkan, bukan kerana mencuri, bukan kerana berzina, tetapi kerana meninggalkan solat. Contohnya, seorang pekerja yang tidak hadir langsung ke tempat kerja, adakah dia layak menerima gaji? Begitulah, kalau solat pun kita tinggalkan, bagaimana kita mengharap rahmat daripada Allah? Yang kedua, kita lihat kisah Umar bin Khattab ketika beliau ditikam, darah mengalir deras di saat nyawa di hujung tenggorokan. Apa yang beliau tanya? Apakah aku dah solat subuh? Allahu Akbar. Dalam sakaratul maut, masih ingat solat. Contohnya kita pula, bila bangun pagi, perkara pertama kita akan cari telefon, bukan solat. Bandingkan hati kita dengan hati sahabat. Yang ketiga, solat adalah amalan yang akan dihisap. Solat adalah amalan pertama yang akan dihisap. Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah." Amalan pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat kita baik, maka semua amal yang lain akan baik. Tapi kalau solat kita buruk, rosak, maka amal yang lain juga akan turut terjejas. Contohnya, kita bangunkan rumah tanpa tiang, nampak cantik, tapi tetap akan runtuh. Begitulah amalan tanpa solat. Yang keempat, meninggalkan solat akan menjadikan hidup tidak berkat. Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Harta banyak, tapi hatinya gelisah. Rezeki ada, tapi tak pernah cukup. Contohnya ada orang gaji dia besar, tapi hidup penuh dengan tekanan. Dan ada orang sederhana, tapi tenang. Bezanya adalah pada solat. Yang kelima, hati boleh menjadi keras disebabkan meninggalkan solat. Apabila solat ditinggalkan, hati mula mati perlahan-lahan. Allah sebut dalam Al-Quran, "Thumma qasat qulubukum fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Contohnya dengan ayat Al-Quran tak rasa apa-apa, dengan nasihat langsung tak tersentuh. Itulah tanda hati mula keras. Yang keenam, penyesalan di akhirat. Di akhirat nanti manusia akan menangis, tapi semuanya dah terlambat. Allah menggambarkan, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya jika aku tidak diberikan catatan amalku. Contohnya setiap pelajar yang tidak belajar, bila keputusan keluar baru menangis, tetapi masa sudah tidak boleh diulang. Para pendengar yang dirahmati Allah, solat ni bukan beban, tetapi penyelamat. Bukan menyusahkan, tetapi menyenangkan. Jika hari ini kita masih lalai, masih ada peluang untuk kembali. Jangan tunggu esok, kerana esok belum tentu milik kita. Mari kita jaga solat, kerana solat itu adalah tanda kita masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami mengetahui apa-apa pun ilmu melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dan ketika ini kita masih lagi mampu untuk bersama-sama dalam siaran Dauratul Quran yang bahkan dilakukan pada setiap hari, dan kita tak pernah terlepas, kita tak pernah terputus, kita tak pernah tertinggal, bahkan sentiasa mengikuti perjalanan-perjalanan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kekuatan ruang dan peluang inilah kita mampu menjadi orang yang mampu istiqamah sehinggalah sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin Allahumma amin. Apa khabar semua pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang, yang mungkin tengah makan, yang mungkin tengah beristirahat baru sampai ke rumah? Apapun perbuatan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh para pendengar, mudah-mudahan semuanya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu persoalan yang dibawakan dalam minda para hukama, iaitu dengan mengatakan masuk Islam itu mudah, hanya dengan syahadah walhasil masuk Islam. Tapi yang susahnya adalah untuk kekal dalam Islam, untuk istiqamah dalam Islam, dan bahkan yang paling mahal yang kita harap-harapkan apa dia, meninggal dunia dalam Islam. Dan itulah puncak perjuangan seorang Muslim. Maka hari ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling mesra sekaligus yang paling berat. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sama-sama melihat salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Melalui siri kali ini kita akan sama-sama melihat surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-102 pada muka surat yang ke-63. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 102 muka surat 63. Jom sama-sama sesiapa yang ada kelapangan masa untuk kita baca bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hayat yang mahal setelah Allah panggil kita dengan wahai orang yang beriman, Allah sebut haqqatu qati. Ya, ini kamu hendaklah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka kita melihat pada hari ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan penafsiran daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang maksud haqqatu qati. Apakah maksudnya? Ia bermaksud Allah ditaati dan tidak diderhakakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri, Allah diingati dan tidak dilupakan. Jadi kata sahabat Nabi ini, apakah maksud sebenar-benar takwa? Yang pertama, Allah itu ditaati dan tidak diderhakakan, Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri, bahkan Allah diingati dan tidak dilupakan. Maka takwa yang sebenar bukan pada pakaian luaran sahaja, bukan hanya sekadar serban yang dipakai, bukan sahaja jubah yang telah dipakaikan, tidak. Tetapi ia adalah orientasi seluruh kehidupan. Setiap keputusan, setiap perkataan, setiap langkah, semuanya akan bersandar kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya kita mengharapkan penghujung ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah kemuncak dan matlamat tertinggi bagi seorang daripada kalangan Islam dan mukmin. Iaitu apa dia? Allah suruh kita, Allah perintah kita agar kita menjaga identiti Islam sampailah nafas yang terakhir. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini adalah dalil bahawa kita perlu berusaha menjaga diri kita dalam keadaan Islam pada setiap masa, kerana kematian itu boleh datang bila-bila masa. Maka sentiasalah dalam keadaan yang kita redha untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu dorongan yang mengajar kepada kita nilai istiqamah. Konsisten dalam Islam bukan dia masuk Islam dengan keadaan yang

0: Islam itu adalah satu impian kepada seluruh orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran pada ayat yang ke-101. Terjemahannya apa dia Allah sebut, "Ya Tuhanku," iaitu doanya Nabi Allah Yusuf. "Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada aku sebahagian kerajaan dan mengajari kepada aku tentang takwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat." Ujungnya apa tuan-tuan? Doa Nabi Yusuf. "Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku nanti dengan orang-orang yang soleh." Subhanallah. Kita melihat bagaimana seorang Nabi pun berdoa kepada Allah agar matinya dalam keadaan Islam. Maka sebagai penutup pertemuan kita pada saat dan ketika ini, maka kita melihat bahawa jati diri yang paling kukuh adalah jati diri yang tidak berubah hingga ke akhir hayat. Itu bukan Muslim ketika senang sahaja, Muslim ketika susah sahaja, tetapi Muslim setiap masa, iaitu dalam keadaan setiap keadaan, maka kita akan berpegang dengan watak sebagai seorang Muslim. Mari kita sama-sama berdoa, "Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hubungkanlah kami dengan golongan orang-orang yang soleh." Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meletakkan kita nikmat istiqamah dan Allah pandu kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Jumpa kita lain masa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Terima kasih segala-galanya atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita temu pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khairul jazaa' wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: semua.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakam.
2: Hai Cikki, salam sejahtera.
1: Dah lama?
2: Sihat walafiat.
1: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Ataupun orang yang tengah couple lagi.
1: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
2: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
1: Aha, apa dia?
2: Cuddle.
1: Cuddle.
2: Ah, apa tu Cik Kis?
1: Cinta.
2: Cinta betul. Oh, tak tahu je.
1: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
2: Ada nama filem pun ada juga. Cuddle.
1: Ah. Cuddle. Ah, maksudnya cinta tau. Cuddle.
2: T. Cuddle.
1: Cuddle.
2: Yes, betul sekali.
1: Yang ni kita lock yang ni. Cuddle. Okay, contoh ayat sikit Tambi.
2: Yenaku cuddle vandirichi. Maksudnya saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
1: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
2: Boleh sangat-sangat.
1: Yang penting kita dah tahu satu perkataan cinta tu maksudnya cuddle.
2: Betul.
1: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Kandipa Kadik.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, HD.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3-3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan sebagaimana biasa dalam rancangan As-Sunnah. Nak bercerita hari ini berkenaan dengan orang yang memberi makan kepada saudaranya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Sungguh luar biasa. Sebab apa? Yang selalu bagi makan pada orang lain bukan semata-mata nak tunjuk dia banyak harta, malah kadang-kadang dia bukanlah orang yang berharta sangat. Tetapi apabila dilakukan sesuatu itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah sebaik-baik ganjaran yang boleh kita buat, dan dia ganjaran yang sangat mudah untuk dilakukan. An Ali qala la'an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'ughtiqa raqabatan. Maksudnya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berkata, untuk aku mengumpulkan beberapa orang daripada saudara-saudaraku dengan memberi makan kepada mereka segantang atau dua gantang makanan, itu lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar kalian lalu aku membeli dan membebaskan seorang hamba. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Antara riwayat hadis yang lain menyebutkan perihal memberi makan kepada orang. Amalan yang paling afdal ialah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, atau engkau menghilangkan daripadanya kesusahan, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau memberinya makan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, memberi makan adalah sedekah. Setiap suapan makanan yang diberikan kepada saudara kerana Allah, dia dikira sedekah. Lebih besar pahalanya jika diberikan kepada yang memerlukan, yakni orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga musafir. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat utama. Jika memberi makan kerana ingin dipuji, ia tidak diterima. Orang yang beriman memberi makan-makan semata-mata liwajhillah, iaitu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengikat persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa memberi makan adalah jalan untuk menanam kasih sayang, menghapus permusuhan dan mengeratkan ukhuwah. Dan tuan-tuan, antara pengajaran penting yang boleh kita ambil di sini, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi makan kerana Allah. Ia termasuk dalam amalan yang paling utama, menggembirakan hati saudara seimannya. Memberikan makan bukanlah sekadar memenuhi keuntutan perut, tetapi juga tanda kasih sayang, simpati dan persaudaraan ukhuwah Islamiah. Dan amalan ini, ia boleh mendidik hati agar ikhlas dan tidak mengharapkan sebarang bentuk balasan. Wallahu'alam, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal dalam kehidupan seharian. Sampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

0: kebosanan dengan apa? Dengarlah Johor FM Permata Selatan. 8.52 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya keluarga Johor FM. Ada yang baru nak makan malam tu eh. Sebenarnya kan, buah-buahan tu kalau kita nak makan, kena jamah sebelum makan berat yang sebenarnya. Kan, tapi kita selalu terbalik kan. Makan malam lepas tu baru diusik buah-buahan tu kan. Tidak ya. Lepas ni apa kata kita susun semula cara pemakanan kita dengan memulakannya menjamah buah-buahan ya, pemanis mulut orang kata, barulah makan yang berat, nasi ke mi ke bubur ke kan. Cerita pasal buah-buahan ni pula eh, kalau nampak buah naga tu nampak macam sedap sangat eh, dragon fruit ataupun kita panggil buah naga kan, perasan tak ada warna kuning, kulit dia kuning kan. Rupa-rupanya buah naga yang kulit kuning tu, isinya putih tu, lagi manis katanya. Saya nak cubalah nanti eh. Dan kalau anda nak tahu juga, buah naga yang isi putih dan juga yang isinya merah ada khasiat yang tersendiri. Kalau isi putih tu kandungan seratnya tinggi. Kalau yang isi merah buah naganya tu ada banyak antioksidan. Nampak tak? Kan? Bukan sedap saja tapi kaya dengan khasiat. Harapnya selepas ini dapat kita susun semula jadual pemakanan kita supaya mengandungi karbohidrat, protein, lemak sedikit dan juga vitamin yang cukup dalam menu seharian kita. Baik, nak menyapa rakan-rakan kita yang mana hadir di Facebook dan juga WhatsApp Johor FM tu eh. Antaranya kita ada sapaan daripada Omar Degasan dan juga Abdul Jalil Tahir. Selamat malam juga buat sekarno-karno. Katanya semoga ceria hendaknya ya. Hai Muhammad Muhaimin, Nida Wahida, apa khabar? Sihat kawannya. Lagi kita ada juga sapaan daripada Nur Azila dan juga James Pengiran di ruangan komen Facebook page Johor FM. Sekejap lagi Lily akan menyapa juga rakan-rakan yang lain yang mana hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Sebab apa? Kita nak berhibur lagi. Baki dua lagu sebelum kita ke berita nasional ya, dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Antara lagu-lagu yang akan temani kita, ya, Amir Masri, Bakal Kekasih. Juga ada Nur Amira Syahira, Nata Kuis, Mika Razan. Semuanya menanti anda di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benan Ai, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, waktu subuh. Contoh ayat, masih benang air lagi. Dia sudah keluar pergi menoreh getah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Jakarta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19:12 malam di Johor FM. Jakarta Rock sampai bila-bila.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. 9.23 minit malam waktu ini, jam yang keempat. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid, insyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Hari Ahad, 7 Jun 2026. Hari Ahad adalah hari yang dinanti-nantikan oleh penggemar lagu-lagu rock di Malaysia. Juga di luar Malaysia, ada dari Indonesia, Brunei, Singapura pun layan carta rock sampai bila-bila kan. 20 lagu dipertaruhkan hasil undian rakan-rakan kita menerusi Facebook page Johor FM. Dan malam ini, kita akan dengarkan lagu-lagu rock ini di kedudukan mereka. Adakah juaranya bertukar ataupun kedudukan lagu ini akan berubah? Semuanya akan terjawab seketika nanti. Waktu ini juga Lily dah memulakan siaran langsung di TikTok Johor FM Permata Selatan. Jadi jemput singgah, kita borak santai secara maya sambil kita layan lagu-lagu rock dalam carta rock sampai bila-bila. Di tanggal ke-20 minggu ini, Sweet September, Hatiku Kau Kuris Luka. Terus kekal setia di Johor FM.

0: Anda sedang dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
1: Tempat ke-18.

VPR 1000 tahun takkan mungkin berada di tangga ke-18 minggu ini dalam carta rock sampai bila-bila. 9.39 minit malam waktu ini, bertemankan saya Lily Khalid bersama dengan rakan-rakan kita yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini ya. Mendengarkan lagu-lagu rock era 70-an, 80-an, 90-an juga sekitar tahun 2000. Dan hasil undian rakan-rakan kita menentukan kedudukannya dalam carta malam ini. Tahun depan 2027 merupakan sukan si Malaysia ya, dan antara fakta menariknya ini kali ketujuh selepas penganjuran yang lepas pada 2017 ya, dan akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027 melibatkan empat kluster: Sarawak, Pulau Pinang, Johor dan juga Kuala Lumpur. Masing-masing dengan kos yang tersendiri eh. Dan untuk makluman semua, upacara pembukaan temasya diadakan di Kuching berdasarkan kejayaan penganjuran Sukma 2024 di Sarawak tahun yang lalu ya. Baik, kita menantikan atlet kita untuk beraksi membawa nama negeri masing-masing dalam sukan si Malaysia 2027 tahun depan sekitar bulan September. Baik, namanya apa rakan-rakan kita yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini? Antaranya kita ada Kak Fazila Wati, Eddie Suradi dan juga Syam. Selamat malam untuk Kak Nora Anim kita. Lagi yang hadir menonton di TikTok waktu ini, Wong Jawa katanya, siapa namanya tu? Hai Kal, hai. Rosnani Ahmad dan juga Zainun hadir sama bersama dengan Aisyah dan juga Hazir. Dan juga kita ada E46, Liza Khaira, Linda Zalinda dan juga Ruby serta Abang Din Taiping. Baik, meneruskan lagi carta rock sampai bila-bila minggu ini. Berada di tangga ke-17 minggu ini. Lagi yang pernah menduduki 10 tangga teratas dalam carta sekitar tahun 80-an dan juga 90-an. Ini dia ekspedisi titian perjalanan. Layan terus carta rock sampai bila-bila.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Tempat ke-15.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benan Air, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, waktu subuh. Contoh ayat, masih benang air lagi. Dia sudah keluar, pergi menoreh getah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.

Ada bunga wangi daripada Love and baru saja berlalu di tangga ke-13 minggu ini dalam Carta Rock sampai bila-bila. 10.19 minit malam waktu ini, jam yang kelima, masih lagi bersiaran langsung ya di TikTok Johor FM waktu ini. Bersama dengan rakan-rakan kita yang menonton sambil ketuk-ketuk skrin telefon masing-masing kan. Semuanya gigih layan lagu-lagu rock malam ini ya. Baik, untuk anda yang mana suka pergi luar negara, jangan lupa pasport ataupun buku merah tu selalu kita terlepas pandang. Kadang-kadang dah tamat tempoh, kadang-kadang takut tertinggal. Jadi periksa betul-betul ya tarikhnya dan juga pasti ikan bawa sebelum anda ke luar negara ya. Sebab apa? Tak lama lagi kan, pasport Malaysia antarabangsa dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Bila akan dimulakan? Nanti akan diberitahu dalam masa terdekat. Dan nak kongsikan kepada anda untuk dewasa berumur 13 hingga 59 tahun . Bukan dewasa saja, untuk kanak-kanak 13 tahun hingga 59 tahun, bayaran penuh untuk permohonan pasport Malaysia antarabangsa RM150 10 tahun ya. Manakala untuk warga emas, 50% diskaun, yang mana RM175 untuk 10 tahun ya. Dan untuk orang kurang upaya serta pegawai dan kaki tangan Jabatan Imigresen adalah percuma. Ini menariknya ni, 10 tahun senang sekaligus, kalau tidak RM200 kan, 5 tahun ya tak. Sekarang ni 10 tahun ya untuk warga emas RM175, dan juga permohonan biasa 13 tahun hingga 59 tahun sebanyak RM350. Ya, akan berkuat kuasa tidak lama lagi. Bila tu akan diumumkan dalam masa terdekat. Bukan hari ni ya, bukan esok ya, belum lagi. Dalam masa terdekat. Sabar. Tahulah nak pergi melancong. Penting tu buku merah tu ataupun pasport kita ya. Ya, itu semua penting . Perlu kita jaga. Sama macam kita jaga kad pengenalan ya. 10.21 minit malam waktu ini, siapa yang hadir di TikTok Johor FM? Wow, Zai Haziq. Lambat singgah ke mana dia agaknya ya. Selamat malam juga untuk Fadli Sam, Liza Khaira, Yushida, Kak Asiah, E46 bersama dengan Afiqah. Terus hadir menonton di TikTok waktu ini. Kita ada Fuad, kita ada Miss Rose, lagi kita ada Fikri Juso, Zulkifli, Halif Zamri, Nora Shikin, Salma Kasim. Terus sama hadir di TikTok waktu ini. Kita ada Amirul, Din Jamal, Rezwan dan juga Nazrul Saiman. Meneruskan lagi Carta Rock sampai bila-bila di tangga ke-12 minggu ini. Kumpulan yang ditubuhkan pada tahun 1981. Awalnya hanya 3 ahli sebelum bertukar kepada 5 ahli kumpulan ini ya. Nombor 12 minggu ini, Hati Emas daripada Kembara. 10.22 minit malam, terus kekal setia dalam Carta Rock sampai bila-bila.

Samudra Bila Diburu Kenangan berada di tangga ke-10 minggu ini dalam carta rock sampai bila-bila. 10.35 minit malam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM yang menerusi 3 frekuensi. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Ya, minggu lepas ramai yang dapat daging korban, tapi ada yang masih belum masak lagi eh. Ada simpan lagi dalam peti beku tu ya. Tak boleh simpan lama-lama tau. Ya, tak elok sebenarnya. Nanti kesegarannya makin kurang eh. Apa yang ada? Khasiat dalam daging lembu. Vitamin B, protein, lemak tepu, zat besi, fosforus, magnesium, kalsium dan juga kolesterol. Ya, jadi saranan pengambilan satu tapak tangan daging tanpa lemak untuk setiap hidangan. Itu penting untuk protein kita ya. Magnesium ada dalam ni eh. Kita kalau selalu kena kaki kejang, kalau tidur pernah tak kena orang panggil apa, simpul biawak kan? Kaki kejang lah kan? Itu sebenarnya dalam badan kita kurang magnesium tau. Sebab saya pun antara salah seorang itu ya. Jadi saya kaji-kaji rupanya kurang magnesium. Kenalah makan apa-apa yang tinggi magnesiumnya eh. Sayurnya ke, buahnya ke, kena carilah apa yang khasiatnya tinggi dengan magnesium untuk kita elakkan kekejangan kaki. Lagi-lagi tengah tidur kan, sedap tidur kan, tahu-tahu kaki kejang, tak terkejut. Mimpi kalau indah tak apa, mimpi dah ngeri, lepas tu kaki kejang pula tu. Macam-macam hal lah eh. 10.37 minit malam waktu ini. Siapa yang hadir tu? Di TikTok Johor FM waktu ini kita ada Azlan Macil. Kak Yoshida masih menonton bersama dengan Kak Asyah kita ya. Hai Nua, hai wife Iman dari Batam, Ruslan namanya. Terus sama menonton ya di TikTok Johor FM. Lagi yang hadir kita ada Izzuddin bersama dengan Wani dan juga Azri Shah. Hai Tengku Muhaslida, orang Ria Indonesia katanya. Salam kenal eh. Kita ni bersilaturahim. Kadang-kadang sekarang ni tak perlu bersua muka. Kan dalam media sosial macam sekarang ni siaran langsung TikTok Johor FM kan, pun dah boleh panjangkan silaturahim kita. Bukan saja dalam Johor, dalam Malaysia sampai ke Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Betul tak? Setuju ke setuju? Ya. Kak Fazilawati pun masih lagi menonton di TikTok Johor FM bersama dengan Fuad dan juga Wak Mun. Serta ada Saipul, juga kita ada sapaan daripada Baha dan juga Nuah. Baik, meneruskan lagi hiburan waktu ini untuk carta rock sampai bila-bila. Di kedudukan ke-9 minggu ini, nama asal kumpulan ini Backyard ditubuhkan pada tahun 1986. Ini dia Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. 10.38 minit malam, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Tempat ketujuh.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benan Air, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, waktu subuh. Contoh ayat, masih benang air lagi. Dia sudah keluar pergi menoreh getah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Carta Roh sampai bila-bila. Setiap Ahad 9:12 malam di Johor FM. Carta Roh sampai bila-bila.

Lagu yang pernah menjadi juara carta sampai bila-bila kini di tangga kelima untuk minggu ini. 11.09 minit malam waktu ini, jam yang terakhir. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Bersiaran langsung lagi di TikTok Johor FM waktu ini bersama dengan rakan-rakan pendengar kita yang setia menonton dan juga ketuk-ketuk skrin telefonnya. Terima kasih atas sokongan anda semua ya. Kalau kita kira waktu malam macam gini biasanya sibuk main dekat TikTok ke dekat mana-mana laman internet ya, laman sesawang yang menawarkan jualan secara atas talian seronok sebenarnya. Kan shopping secara atas talian ni kan. Itulah orang kata kan, bila kita suka untuk bermain dengan telefon tu, niat nak membeli tu tak ada pun sebenarnya. Tapi bila menonton macam seronok je, macam cantik je baju tu, macam sedap je makanan tu, dah beli juga kan. Jadi harap maklum juga, ada beberapa cara untuk anda yang mana nak membeli secara atas talian ataupun online ya. Apa yang perlu anda ambil kira di situ adalah semak penilaian terlebih dahulu. Review orang kata ya. Review barang tersebut. Kemudian semak maklumat syarikat yang boleh dihubungi. Semak juga lokasi peniaga dan tempoh penghantaran. Selain itu boleh pilih kaedah pembayaran yang selamat. Ini pun penting ya. Simpan resit transaksi digital sebagai pembuktian. Juga simpan rujuk nombor pesanan kurier ya. Itu yang paling penting. Cuba anda lakukan kesemua perkara ini, InsyaAllah terselamat daripada penipuan secara atas talian. InsyaAllah. 11.11 minit malam waktu ini bersama dengan rakan-rakan kita di TikTok Johor FM. Fuad, Azlan Macio, Abdullah Putra bersama dengan Salma pun ada juga. Hai Zila, hai Zai Haziq, Fuad dan juga Nuah masih lagi menonton di TikTok Johor FM. Kak Liza katanya terjebak. Terjebak menonton lah tu . Terima kasih juga yang hadir waktu ini di TikTok Johor FM. Kita ada Kak Asia, kita ada Kak Zan, Fiza Fizra bersama dengan Kawan Silent nama TikToknya. Dan juga Coach Aim bersama dengan rakan-rakan lain Saadah dan juga Nazrul Saiman. Meneruskan lagi hiburan waktu ini berada di tangga keempat minggu ini. Kumpulan yang ditubuhkan pada tahun 1985 oleh gitarisnya sendiri bernama Awang. Ini dia harum subur di hati, Bumi Putra Rakas. Terus kekal setia dalam carta rock sampai bila-bila.

Tera Rosa, Bunga Angkasa, Naim Juwara minggu ini dalam Carta Rock sampai bila-bila. 11.26 minit malam waktu ini. Untuk anda sedang memandu tu berhati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda ya. Kalau anda memandu di kawasan Johor Bahru nak ke utara Johor tu, harap maklum frekuensinya akan bertukar. Ia berubah dari 101.9 bertukar kepada 105.3 MHz FM. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih lagi menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Yang antaranya kita ada Jaiz, kita ada Noor, kita ada Aduka dan juga Azlan. Selamat malam juga yang hadir di TikTok Johor FM. Fadli Sam bersama dengan Fuad dan juga Nana. Juga ada Hisham, ada Coach Aim, Ibra bersama dengan kawan Silent. Kak Asia pun ada sama dengan Ari Hois. Wife Iman pun ada menonton di TikTok Johor FM waktu ini bersama dengan Liza Khaira dan juga Fiza serta Fatimah. Baik, 19 buah lagu telah pun kita dengarkan di kedudukan masing-masing hasil undian rakan-rakan kita menerusi FB Johor FM ya. Dan tinggal lagi lagu sang juara untuk diumumkan minggu ini. Milik siapakah juara minggu ini? Ini dia Bougainvillea daripada Spring, juara Carta Rock sampai bila-bila minggu ini. Jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama dalam Carta Rock sampai bila-bila.

0: sampai bila-bila. Setiap Ahad, 19 malam di Johor FM. Tartarot sampai bila-bila.
1: Jom ramai-ramai kita dengar Johor FM.
2: Saya pendengar setia Johor FM. Saya dari Pontian. Selalu dengar Johor FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Johor FM.
3: Saya Noh dari Pedar Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
4: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
1: Jom ramai-ramai dengar Johor Pemata Selatan.
3: Jom dengar Johor FM.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 11.46 minit malam waktu ini sudah pun membawa kita ke penghujung segmen Melodi Permata. Segmen yang terakhir kalau di Johor FM, ya, 18 jam sehari kami bersiaran. Ya, dari Aura Permata, bawa ke Variasi Permata dan juga sekarang ini di Melodi Permata. Bukan setakat bersiaran ke udara, ya, tetapi juga bersiaran langsung di TikTok Johor FM. Itulah antara tugas sebagai seorang penyampai radio di RTM. Kalau macam tu anda kena ikuti kami lah di media sosial Johor FM. Kita ada TikTok, FB dan juga Instagram. Ya, insyaAllah kami ada di sana untuk war-warkan aktiviti dan juga apa yang ada di Johor FM. Terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Sukasih, Fiza, Karim Hamid, Dina, Cik Salma, kita bersama dengan Liza, juga ada Coach Aim. Selamat malam kembali buat kawan Silent, Ras, Nana, Moshek pun ada bersama dengan Kak Asia dan juga rakan-rakan lain yang turut sama menonton waktu ini, ya. Puyo Hitam, Abbas, Masalias, Fuad dan juga Zai Haziq serta satu lagi nama, Cinta namanya. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM Permata Selatan. InsyaAllah, Lily kembali bersiaran di waktu malam juga pada hari Selasa nanti, ya. Jemput dengar Johor FM. Setiap hari kami temani anda menerusi 3 frekuensi dan juga boleh dengarkan di aplikasi RTM Klik. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Kalau anda rasa penat, rehatlah seketika. Tetapi jangan lupa untuk teruskan langkah kerana setiap usaha, walaupun kecil, ada nilainya. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ اللهم حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِحْسَانَ وَكَرِّحِ الْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ وَحَرِّمْ عَلَيْنَا السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ بِعَوْنِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah. Agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini. Kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf wahmilna alal adli wal-insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini. Kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana juga anda berada. Okey, hari ini kita akan melangkah ke hari yang baru, Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijri dan pastinya hari ini juga akan menjadi hari yang sibuk. Ini khususnya kepada ibu bapa kita kerana hari ini mungkin ada anak-anak yang dah pun mula bersekolah kerana cuti pertengahan tahun telah pun tamat sejak bermulanya 23 Mei lalu sehinggalah 7 Jun 2026. Dan kepada geng-geng burung hantu, hari ini saya Easy akan temani anda sepanjang malam ini, insyaAllah semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi Aizat Azam yang dah pun teman anda selama 6 jam bermula daripada pukul 6 petang sehinggalah ke 12 tengah malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana juga destinasi anda, mungkin ada yang baru habis kerja shift malam ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah, sentiasalah pandu dengan berhemah, patuhi had laju, bagi isyarat kalau nak memotong dan awasi juga penunggang-penunggang motosikal, dan juga yang paling penting jangan jadikan jalan raya ini sebagai trek perlumbaan. Jadi semoga perjalanan anda nanti dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Dan kepada yang bertugas malam ini, abang-abang pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan kita, pekerja-pekerja am, pegawai-pegawai keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan, jangan segan singgah ke Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara sebentar saja lagi. Dan rakan-rakan di TikTok juga, sekejap lagi saya akan berkeruang untuk kita berbicara. Dan untuk jam yang pertama ini, selalunya lah saya akan bawakan lagu-lagu pilihan yang lebih merancak dan juga segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Easy, Nasional FM sentiasa dihanti. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Left Handed dengan Debunga Wangi.

Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Sementara tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu oleh sebuah kumpulan yang memang sangat-sangat dikenali lah, iaitu kumpulan Metallica dengan lagunya The Memory Remains. Lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997 dan telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Reload. Okey, jadi selamat malam juga kepada anda dan semua yang mana masih berjaga lagi, yang mana terus setia bersama dengan kami walau di mana juga anda berada ketika ini, sama ada di rumah, di tempat kerja, di jalan raya ataupun sedang berehat selepas seharian yang panjang hari ini, mungkin ada yang bercuti, mungkin ada yang menguruskan anak dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus menjadikan kami teman di waktu sunyi anda pada malam ini. Dan malam sebenarnya adalah waktu yang sesuai, paling sesuai, dan untuk kita merehatkan diri selepas seharian berdepan dengan pelbagai urusan dan juga cabaran. Dan saat suasana semakin tenang dan kesibukan mula berkurangan, inilah masa untuk kita, orang kata apa, menarik nafas lega, meluangkan sedikit masa untuk diri sendiri dan menikmati ketenangan yang mungkin sukar nak kita temui pada waktu siang. Jadi biarkanlah malam ini jadi ruang untuk tubuh badan kita ini, untuk minda kita ini kembali segar sebelum kita nak mulakan hari baru esok pagi. Jadi apapun yang sedang anda lalui hari ini, semoga malam ini memberikan ruang untuk anda berehat, menenangkan fikiran dan kumpul semula kekuatan untuk kita hadapi hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan semoga apa lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda hari ini dapat menjadi peneman yang menyenangkan untuk anda. Terus bersama kami, banyak lagi lagu-lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Kita akan bersiaran sehingga pukul 6 pagi nanti. Namun teruskan bersama dengan kami. Ini dia lagu dari kumpulan Crystal dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan ini salah satunya itu berkenaan dengan kejayaan adik-adik kita lah, khususnya dalam sukan e-sukan ini, iaitu e-sport, apabila Selangor Red Giant SRG terus mendominasi Liga Professional Mobile Legend Bang Bang MLBB Malaysia MPL Mai apabila mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim ke-13. Dan pada aksi Grand Final musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara, di sini hari ini SRG yang dibarisi oleh Mark Rusinia, Muhammad Hazkullah Ahmad Syarul Zaman, Haziq Daniel, Danish Rizwan, Muhammad Kayum Arifin, Muhammad Suhairi dan Jones Vincent Bennell nyata dalam kelas sendiri apabila mereka mencatat kemenangan bersih 4-0 ke atas tim Vamos. Dan Yams yang bertindak sebagai roma pasukan SRG dinobatkan sebagai pemain paling bernilai pada aksi Grand Final itu. Dan jurulatih mereka iaitu Michael Bocado berkata musim ini merupakan antara musim paling bermakna lah buat pasukannya, namun mereka masih lagi belum mencapai tahap yang terbaik. Dan kalau anda nak tahu ni selaku juara, SRG telah pun membawa pulang wang tunai sejumlah USD 31,900, iaitu kira-kira sebanyak 128,000, manakala naib juara iaitu tim Vamos telah pun menerima USD 18,700, iaitu kira-kira 75,000 ringgit. Dan selain itu, SRG dan juga tim Vamos ini turut mendapat tiket automatik mewakili Malaysia pada MSC di Piala Dunia E-Sukan di Paris, Perancis pada Julai ini. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada adik-adik kita daripada pasukan Selangor Red Giant atas kemenangan mereka mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim yang ke-13. Okey, kita nak dengarkan lagi untuk jam ini lagu-lagu rancak. Ini dia lagu dari Pretty Ugly dengan Bidadari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hatimu.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Di Antara Gadis telah pun membawa kita ke pukul 1.08 minit ketika ini. Dan kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan untuk jam ini, saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih kepada mengimbau kenangan. Lagu-lagu yang mungkin ada memori apabila mendengar lagu ni. Ada kisah di sebaliknya. Terus layan Nasional FM untuk jam yang kedua ini. Okey, sama-sama itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang ada menghantar ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Antaranya kita ada Gimau, Rimau Selatan, Cik Burger and Family on the way dari bercuti di Kelantan ke Kelapa Sawit, Kulai Johor on, katanya layan geng burung hantu. Selain itu juga ada Yop PS katanya salam Izzy dari Kuala Terengganu. Terima kasih Abang Yop kita, Abang Yo kita dari Kuala Terengganu. Ada Kak Ita Chot kita seperti biasa, ni pendengar setia kita lah. Selamat malam semua atau Mohlayan Radio Nasional FM, Ipoh Mali hadir, terima kasih. Ada juga Nenek Ani yang mendengarkan kita pada pagi ni. Ada PKA Amin juga, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai, GBH Geng Burung Hantu Nasional FM dari Geng Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Ada ucapan dari Abah PKA Amin ini, katanya semoga adikku Maznah Sawin cepat sembuh seperti sedia kala. Juga moga sepupuku Syafiq yang baru melangsungkan perkahwinannya semalam kekal bahagia hingga ke jannah. Okey, ada juga Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, salam 22 Zulhijjah, selamat bertugas, jom layan Nasional FM, berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Geng Burung Hantu. Ada juga Mamat Yusof, ini juga antara pendengar setia kita juga, selamat malam katanya, moga sihat selalu, happy-happy selalu, GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM, terima kasih. Ada juga Princess Su juga, katanya hello GBH Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, saya dah pun bersiaran bersama sahabat-sahabat kita di Facebook, di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Tadi ada Kak Ita kita, Abang Bahari Ghazali juga masuk, kita ada Zul Hamizi 86, kita ada Ibra Angles, ini ada selamat pagi hadir seketika jiran sebelah hadir Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok ketika ini. Kita boleh berbual-bual apa saja yang ingin anda berbualkan bersama dengan saya. Jawab kita akan teruskan untuk di jam yang kedua ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, kita nak dengarkan lagu ini. Dia lagu dari kumpulan Sweet Child dengan Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghies kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya betul, terima kasih kepada anda. Kami di National FM bersiaran 24 jam sehari, 365 hari setahun. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan kejayaan berkenaan dengan adik-adik kita dalam sukan e-sport ataupun e-sukan, ini juga satu kejayaan yang membanggakan jugalah, khususnya buat negara dalam arena sukan apabila bergu pertama negara kita lah, iaitu dalam sukan badminton, iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin telah pun menamatkan kemarau 18 tahun di Terbuka Indonesia. Itu apabila menamatkan menjuarai acara bergu lelaki di Terbuka Indonesia selepas menumpaskan ini wakil tuan rumah Raymond Indra dan juga Nicolaus Jaquin hari ini. Dan pada aksi final yang berlangsung di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Dan kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran bergu lelaki kejohanan berprestij bertaraf Super 1000 itu buat kali pertama sejak Zakri Abdul Latif dan juga Farul Rizwan Tazari melakukannya pada edisi 2008. Dan selaku juara dan merangkul gelaran terbesar mereka musim ini, Gozifi dan juga Nur Izzuddin membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak USD 107,300, iaitu hampir RM432,365, manakala lawan tuan rumah itu menerima USD 50,750 ataupun RM204,533. Dan sememangnya kejayaan Nur Izzuddin dan juga Gozifi ini membanggakan negara, dan apabila mereka berjaya menamatkan penantian 18 tahun Malaysia dalam acara bergu lelaki. Itu kejayaan di bidang sukan. Tahniah sekali lagi kepada Nur Izzuddin dan juga Gozifi atas kejayaan mereka. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Petang pula. Saya selalu sebelum ni bertugas di sebelah petang. Jadi kalau malam ni tiba-tiba bolehlah tersebut petang. Okey, untuk pagi ni sebenarnya. Ini dia lagu dari kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Teruskan bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

New Boys dengan Meraung baru saja menghiburkan anda di pagi-pagi ini. 1.46 minit pagi ketika ini kita masih lagi bersama dalam segmen Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati, dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan-ucapan anda boleh terus hantarkan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan juga sebentar nanti ucapan-ucapan anda. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kiralah di mana jua anda berada. Ada tadi sahabat-sahabat saya yang mendengarkan dari Kota Baru juga, dari Sabah, dan juga di kawasan-kawasan di Semenanjung Malaysia, di Indonesia juga ada, di Brunei. Terima kasih kerana terus mendengar kami yang mendapat siaran kami pada ketika ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya ini sebuah lagu dari kumpulan Wali Band dengan Baik Baik Sayang. Jadi terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Dan juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Idah Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.

Okey, itu dia tadi senario dengan lagunya Kerja. Terima kasih kepada anda yang mana tengah bekerja pada malam ni. Saya nak ingatkan jugalah sentiasa jaga keselamatan anda, sentiasa berhati-hati, fokus terhadap tugasan anda dan sentiasalah patuhi prosedur kerja yang telah pun ditetapkan. Dan kerja malam ni sebenarnya cabaran dia banyak juga. Keadaan, kalau kita tengok keadaan malam ni biasalah lebih bunyi dan kadang-kadang badan kita pun akan mula rasa cepat letih. Jadi pastikan kita dapatkan rehat yang juga secukupnya dan sentiasa peka terhadap persekitaran dan saling bantu juga antara rakan-rakan sekerja kita. Dan kalau kata terdapat sebarang isu atau keadaan yang tak selamat, laporkan segera kepada penyelia supaya tindakan dapat diambil dengan cepatlah, dan jangan ambil jalan pintas yang boleh menjejaskan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Okey, saya nak bacakan lagi ini antara komen-komen yang telah pun dihantar melalui Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Janet Zai malam ini, pagi ini katanya selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga hari ini sehat ceria dan happy-happy selalu. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga jam 6 pagi nanti. Ada juga Marsa Saleh, selamat pagi, selamat bertugas katanya bersama dengan saya. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Norniana Nordin dari Miri Sarawak, lapor diri untuk GBA. Terima kasih, selamat malam semua geng-geng berhantu. Jom temankan saya layan lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ada juga Tantari dan juga Basmira, ada Muhammad Muhaimin yang mendengarkan kami ketika ini. Ada Noria Nolia Ramli, katanya salam ceria, layan dengar lagu-lagu best teman sampai ke pagi. Lapor diri dari Termerloh Pahang, katanya. Marsa Saleh dah ada hadir di TikTok juga. Assalamualaikum. Ada juga Biah-Biah ketika ini mendengar dari Sadong Jaya, Sarawak. Ada Nora Ikin dari Keluang Johor, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori hadir, pom-pom-pom luncur, katanya. Okey, ada juga Nikmas dari Kota Baru, Kelantan. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan di Facebook, di TikTok juga ketika ini. Saya masih lagi buka untuk kita sama-sama berkongsi, berbual-bual sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, untuk lagu ini, ini dah tiga lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Ini merupakan antara lagu-lagu popular lah, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda kadang-kadang rasa nak bergoyang juga pagi-pagi ni. Kita teruskan dengan lagu ini, lagu dari Farid Harja dengan Ini Rindu. Teruskan bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.

Nasional FM sentiasa di hati 2.31 minit pagi ke ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi teman saya awal-awal pagi ni di Nasional FM. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dari Sabah, dari Sarawak, dari Singapura pun ramai yang bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda lah. Ini seperti mana yang kita sedia maklum berkenaan dengan insiden kemalangan yang telah pun mengorbankan 6 sekeluarga dalam nahas di Pinang Tunggal dekat Sungai Petani hari ini. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dengan insiden tersebut. Jadi Ketua Polis Daerah Kedah iaitu Dato' Azli Abu Shah meminta orang ramai memberikan ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kejadian yang dipercayai berlaku kira-kira 3.50 petang yang melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah. Dan dalam menurutnya, SUV yang dinaiki 7 sekeluarga yang melibatkan seorang anggota polis itu sedang menghala ke Sungai Petani untuk ke Merbok bagi menziarahi kubur ahli keluarga yang lain. Manakala lori yang dipandu seorang lelaki warga tempatan yang berusia 49 tahun pula sedang menghala ke Tikam Batu. Dan beliau berkata kemalangan yang tular di media sosial itu telah menyebabkan banyak spekulasi yang tidak bertanggungjawab. Ini termasuk ada orang awam yang menghantar pesanan WhatsApp secara peribadi kepadanya dan memaklumkan maklumat yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahawa pemandu lori itu berada di bawah pengaruh alkohol dan banyak lagi perkongsian yang tidak wajar. Dan di sini beliau mengingatkan bahawa ini perlu dielakkan lah. Dan juga siasatan awal juga mendapati sebenarnya lori tersebut hanya dipandu sekitar 60 km sejam. Dan mungkin ada masalah lain yang kita tak dapat nak kenal pasti. Dalam pada itu juga, ini peringatan lah kepada anda ya, kepada yang lain-lain. Jangan kita sebarkan maklumat yang tidak benar dan kita perlu biarkan pihak berkuasa untuk menyelesaikan ataupun menjalankan siasatan yang wajarnya. Okey, kita nak teruskan juga ini kepada abang-abang lori kita jugalah yang ketika ini sedang memandu di lebuh raya utama, dan juga perlu pandu sentiasa berhati-hati, dan juga awasi jugalah kenderaan-kenderaan kecil mungkin di kiri dan kanan anda. Okey, dan kepada abang-abang lori, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Ini dia sebuah lagu dari Harry Khalifa. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Nasional FM sentiasa di hati, 2.49 minit pagi ketika ini, yang mana masih lagi segar matanya, masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada mungkin juga ada yang dah tidur di sebelah malam, awal malam tadi, dah pun bangun juga ketika ini. Mungkin ada yang nak tengah siapkan nak meniaga pagi besok. Tadi ada sahabat saya tengah siapkan masak untuk meniaga nasi lemak pagi esok. Mungkin ada juga yang dah pun nak bersiap-siap, mungkin ada anak-anak sekolah pagi besok, nak bangun pagi, nak gosok baju dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil itu, saya layan lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Semoga apa lagu-lagu yang saya bawakan untuk segmen Geng Burung Hantu malam ini menepati cita rasa anda lah, okay? Dan lagu ini seterusnya saya nak bawakan juga lagu, tadi ada yang minta lagu ini, saya cari-cari dalam playlist ini. Alhamdulillah saya jumpa lagu nyanyian daripada Raisuddin Hamzah, minta permintaan ini dengan lagunya Biar Papa Aseh Bergaya. Terus saja kita dengarkan lagu ini.

Okey, itu dia tadi lagu dari Dato' Awi dan juga Wings dengan lagunya Sayap Ilusi, membawa kita ke pukul 3.14 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan kami, rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Kita taping-taping lagi untuk pagi ni, berbual-bual yang mana tak boleh tidur. Saya terus temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan jugalah kepada anda ini berkenaan perkongsian daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, PDRM, ini berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud, dan kebiasaannya ini golongan pesara rugi hampir 1.2 juta. Ini seorang wanita warga emas berusia 68 tahun telah mengalami kerugian sebanyak hampir 1.2 juta selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan saham IPO yang diiklankan melalui Facebook. Dan mangsa yang merupakan seorang pesara telah dihubungi oleh individu tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp dan dijanjikan pulangan keuntungan sehingga 180%, dan kemudiannya mangsa diberikan akses kepada satu platform pelaburan yang memaparkan kononnya keuntungan pelaburan yang semakin meningkat. Dan percaya dengan tawaran tersebut, mangsa telah membuat beberapa transaksi ke akaun yang diberikan. Namun apabila cuba mengeluarkan keuntungan yang dipaparkan, mangsa diminta membuat bayaran tambahan. Dan selepas itu, suspek gagal dihubungi dan mangsa tidak dapat mengeluarkan sebarang keuntungan mahupun mendapatkan semula modal pelaburannya. Ini satu kisah ataupun satu perkongsian yang perlu diambil secara serius, khususnya kepada anda. Ialah kadang-kadang golongan-golongan pesara ni, sedia maklum, dari segi kedudukan kewangannya agak kukuh, banyak kan, kadang-kadang ada duit dalam akaun banyak, jadi kena perlu serta berhati-hati, terutama apabila dapat pesanan melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, jangan mudah terpedaya dengan scam ini, dan sentiasa pantau juga nombor, dan juga yang paling penting, jangan juga anda pun tekan link ataupun pautan-pautan yang diberikan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Okey, ini perkongsian yang dapat saya bawakan kepada anda untuk waktu ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu ini. Ini lagu dari Safura dan juga Oni dengan lagunya Jangan Menangis Sayang. Jadi terus bersama dengan kami di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Hati. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Baiklah, itu tadi lagu dendangan oleh Brori Marantika dengan lagunya Rindumu Rinduku, baru saja menghiburkan anda. Dah pun 4:10 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang terus-terus lagi mendengar kami di Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan kami. Tak kiralah hampir 24 jam anda bersama dengan kami. Tiada apa yang dapat kami ucapkan selain daripada ucapan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia Nasional FM. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak bacakan lagi lah ini antara kiriman-kiriman ucapan yang telah pun diutarakan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Nick Mas, katanya selamat pagi kepada rakan-rakan semua geng-geng burung hantu, terus layan Nasional FM. Nick Mas dari Kota Baru, Kelantan. Selain daripada itu, ada juga Nida Wahida, katanya kakak burung hantu dari Senai, hadir menemani GBH esok ataupun pagi ni merupakan sesi persekolahan. Mungkin ada yang malam tadi dah pun balik ke rumah masing-masing, tengah mungkin ada lagi juga yang ketika ini sedang menghadap kesesakan lalu lintas. Kalau mengantuk itu katanya berhenti sekejap, perkena kopi O ataupun air panas, cuci muka, mungkin tidur setengah jam, okey bagi nak recharge tenaga anda sebelum anda mulakan perjalanan kembali. Sambil-sambil itu, jangan lupa mendengarkan kami di Nasional FM. Ada juga sahabat kita dari Sabah, iaitu Did Red, juga hadir. Ada juga Apo Arminang, ada Yahman Roy dari Kota Kinabalu, Sabah, dengarkan Nasional FM, katanya menjadi pilihan utama lagu-lagu yang dimainkan, semuanya padu. Terima kasih, Alhamdulillah. Ada juga Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya nak tengok bola tadi pukul 3 pagi perlawanan persahabatan pramusim World Cup 2026 Norway dan juga Morocco. Saya pun tak sempat nak tinjau kedudukan semasanya bagaimana. Jadi ucapan kepada rakan-rakan yang dah kenal lama dan juga yang mengenali ayahnya, nak sampaikan ucapan tersebut lah. Okey, dari Ramli bin Jaafar juga, ini pendengar setia kita, juga ada mendengarkan kami dan juga menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang telah pun hantarkan ucapan-ucapan ini, terus setia bersama kami di Nasional FM. Okey, untuk seterusnya kita dengar lagu ini dari JJ, Akhirnya Kau Mendengar Ketika Ini.

0: warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
1: Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
0: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
0: 3R maksudnya apa tu?
1: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
0: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandang-mandang suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
1: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
0: Ah, betul.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum kepada yang baru bangun pagi ni. Terus dengan kami di Nasional FM. Mungkin ramai yang pagi ni sedang sibuk. Yalah, hari ni juga hari pertama anak-anak kita kembali ke sekolah. Mungkin ramai yang tengah buat persiapan, tengah gosok baju ke, tengah sediakan sarapan pagi dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ni dipermudahkan. Okey, sambil-sambil itu juga, ini ada sedikit perkongsian juga dari berita berkenaan dengan berita sukan lah, berkenaan dengan pemain Denmark iaitu Christian Eriksen yang rebah semasa perlawanan persahabatan menentang Ukraine malam tadi. Dan situasi berkenaan berlaku sama sebenarnya seperti 5 tahun lepas apabila pemain berusia 34 tahun itu pengsan dalam perlawanan peringkat kumpulan menentang Finland di Euro 2020. Dan bekas pemain Tottenham Hotspur itu kemudiannya disahkan mengalami serangan jantung yang memaksanya berehat selama 6 bulan. Dan dalam perlawanan menentang Ukraine, Eriksen rebah pada minit ke-64 perlawanan ketika pasukannya mendahului 2-1. Dan kaki tangan perubatan bergegas ke Padang untuk memberi bantuan sebelum dibawa ke hospital di Odense. Dan hasil persahabatan tersebut kemudiannya dibatalkan pengadil perlawanan. Dan menurut pegawai perubatan Denmark, Morten Bonsin, Eriksen berada dalam keadaan baik dan sedar, dan dia tidak sedarkan diri seketika tetapi sedar dengan cepat dan kami segera berhubung dengannya. Dan dia kini akan menjalani pemeriksaan lanjut di hospital untuk menentukan punca dia pengsan. Okey, itu sedikit perkongsian berkenaan dengan bola sepak. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi-pagi ni. Ramai juga yang nak dengar lagu-lagu di seleksi Geng Burung Hantu untuk jam ini. Ini dia lagu dari Tokti dengan Seni Berzaman. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Okey, itu dia tadi lagu persembahan dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik dengan Abloto Chalena. Lagu ini merupakan lagu tema ikonik dari filem Bollywood tahun 1999 dengan judul filemnya juga adalah judul yang sama. Dan sedikit info berkenaan dengan lagu ini, lagu romantis ini telah pun dinyanyikan oleh dua ikon muzik Bollywood, iaitu seperti mana saya katakan tadi, iaitu dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Dan muzik lagu ini sebenarnya telah pun digubah oleh dua komposer terkenal, iaitu Nadeem Shravan, dengan lirik yang ditulis oleh penulis lirik Samir. Dan lagu ini juga menampilkan persona Aishwarya Rai sebagai Pooja dan Akshay Khanna sebagai Rohan. Okey, itu sedikit info berkenaan dengan lagu tadi Bluetooth Chalena, dah telah pun dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Okey, sambil-sambil itu juga, selamat pagi kepada anda yang telah baru bangun pagi ni. Mungkin ramai juga yang sedikit sibuk pada pagi ni. Macam mana, mungkin ramai juga yang sedang menyesuaikan diri semula dengan rutin selepas ialah kita dah dua minggu pun bercuti. Jadi yang paling terasa ni sudah pastinya ibu bapa lah kan. Semalam, kalau kata semalam tu masih lagi boleh tidur lebih sedikit lah. Pagi ni mungkin ada yang dah bangun pos awal pukul 4 pagi sebab macam-macam drama pagi ni yang bakal berlaku sebenarnya. Walaupun sedikit kelam kabut ke apakah, sebenarnya ini adalah satu momen yang akan menjadi kenangan nanti. Kadang-kadang bunyi riuh rendah dalam rumah, kelam kabut untuk siapkan anak-anak dan juga perjalanan menghantar mereka ke sekolah ini sebelum memulakan kerja masing-masing, inilah sebenarnya momen yang pastinya akan kita ingat sampai bila-bila. Jadi apapun, semoga urusan pagi ni dipermudahkan kepada ibu bapa yang sedang memandu ataupun sebentar lagi nak menghantar anak ke sekolah. Semoga perjalanan hantar nanti akan lancar dan semoga anak-anak anda akan dapat kembali ke sekolah dengan penuh semangat. Yang penting kena sentiasa menemani kami ataupun sentiasa mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, kita nak dengarkan pula lagu ini. Ini dia lagu dari kumpulan Nescoin dengan Ku Menangis Kehilanganmu. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita di dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay. Hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahlil maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Dah. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah. Manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Said Bukhari, Tan Sri Said Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak je gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik. Betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dulu lah. Takut cikgu nampak ke? Siapa lagi? Jiran tetangga ke? Siapa lagi? Kawan member ayah kita ke? Kawan member mak kita? Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah. Pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut.
1: ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni.
2: Allahu Akbar.
1: Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heranlah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu?
2: Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahil awliya'i wasyuhada ala hadhihi nadshi'u ila umul Fatihah. Tiga

doa afdalu zikri. Hari ni orang nak buat ibadat takut. Eh, boleh ke? Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang, nah ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata, buatlah ajar. Apa pun. Tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat, steady. Umum lagi. Bagi tahu lagi. Cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah. Saya dulu tokan dadah. Saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadialladzina asrafu. Kamu bertaubat kepada Allah. Tapi hari ini tuan-tuan sebaliknya bangga. Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ini tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidul lil am faydan wa yaghidul kiram ghaida wa tajtari as-saghir alal kabir wallaimu alal karim. Rawahu al-imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Boleh tuan-tuan? Okey. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul. Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik. Alhamdulillah. Eh? Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kuang hajar lah. Senang nak faham lah. Nah, menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Ha? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua. Kebanyakannya siapa orang-orangnya? Bangsa siapa? Agama siapa? Mana anak-anak mereka? Pepatah Melayu selalu sebut kan? Ini bukan hadis. Pepatah Melayu. Tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Betul? Mati stamp ke, chop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memadai dengan mulut je. Sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang. Mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah. Dia cerita, ustaz,
Ana saja nak share pengalaman ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni, saya jumpa di bangi. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul. Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan. Oh, dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, oh ni Alung kata minta maaf. Aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ay, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi. Nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka, batang hidung tak pernah nampak tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku, pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Ada dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okey, nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal iyazu billah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembanglah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulialah. Tengok dia ni, oi, sembedi dia ni. Kata ulama ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk, Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, Habib doakan saya, saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib doakan saya, Habib bla bla bla. Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.34 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru bangun yang terus dengar kami di Nasional FM ketika ini. Apa khabar? Semoga anda semua terus sihat dan terus diberikan kesihatan dan juga rezeki yang berpanjangan. Baiklah, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan ulangan Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan diterbitkan oleh sahabat saya Nur Azlina Nordin. Rakaman ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Dan juga sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, berikut disampaikan juga waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. 9 hari bulat di Malaysia hari ini, 8 Jun 2025 bersama dengan hari Isnin, dan juga 22 Zulhijjah 1447 Hijri. Di Kota Kinabalu, Sabah, telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan, 4.51 minit pagi. Di Kuching, Sarawak, pada 5.19 minit pagi. Dan akan masuknya sebentar lagi waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.50 minit pagi. Di Kuala Terengganu, 5.39 minit pagi. Di Kuantan, Pahang, pada 5.44 minit pagi. Di Kota Baru, Kelantan, 5.42 minit pagi. Di Johor Baru, Johor, 5.44 minit pagi. Di Bandaraya Melaka, 5.49 minit pagi. Di Seremban, Negeri Sembilan, 5.50 minit pagi. Di Shah Alam, Selangor, 5.50 minit pagi. Di Ipoh, Perak, 5.50 minit pagi. Di Georgetown, Pulau Pinang, 5.51 minit pagi. Di Alustar, Kedah, pada 5.49 minit pagi. Dan di Kangar, Perlis, pada 5.48 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan di kesempatan ini juga, nampaknya sampai sini saja tugasan saya bersama dengan anda, menemani anda dalam Geng Borong Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan mengambil alih tugasan bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM. Dan akhir kata, saya Izzy mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah jika ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum.

0: firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut, "Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin." Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa. Dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua pada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga, ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan? Kadang-kadang orang tu dah tak ada. Kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita. Kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey? Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Ha, tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat. Dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa, payah. Sebab tu tak apalah, dulu kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, Ayuh, kita tinggalkan dosa. Kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah, kita datang menghadap Allah dalam keadaan yang suci, bersih, terbebas daripada dosa. Walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah, saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Nasional FM.
4: Sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتها yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang solat, dan ia adalah cahaya kehidupan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita semua takut hidup dalam kegelapan. Kita pasang lampu di rumah, kita bawa lampu suluh dalam gelap. Tapi kita sering terlupa, cahaya yang paling kita perlukan bukan cahaya dunia, tapi cahaya yang menerangi hati, cahaya yang menyinari kubur, cahaya yang membimbing kita menuju syurga. Dan ketahuilah, cahaya itu adalah solat kita. Mari kita renungkan sejenak tentang beberapa perkara penting dalam solat kita. Yang pertama, solat adalah cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-solatu nur." Solat itu adalah cahaya. Bayangkan kita berjalan dalam gelap tanpa cahaya, pasti akan tersesat. Begitulah hidup tanpa solat, hati jadi gelap, jiwa jadi sempit, hidup terasa kosong. Contohnya, orang yang menjaga solat walaupun diuji, dia tetap tenang. Kenapa? Kerana hatinya ada cahaya yang memimpin. Yang kedua, cahaya adalah ibadah. Kita lihat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sangat menjaga solat, siang dan malam tidak lalai, sehingga disebut oleh ulama wajahnya berseri bercahaya dengan nur iman. Kenapa? Kerana solat yang tidak pernah ditinggalkan. Solat bukan sekadar pergerakan, tetapi ia membentuk cahaya dalam diri. Contohnya, kita lihat orang yang rajin solat, walaupun wajah dia biasa, tetapi ada ketenangan, ada seri yang orang lain dapat rasa. Yang ketiga, wajah berseri dengan solat. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Tanda mereka ada pada wajah mereka, "Simahum fi wujuhihim." Tanda mereka ada pada wajah mereka kesan daripada sujud. Saudara-saudari, sujud itu bukan sekadar meletakkan dahi ke bumi, tetapi ia merendahkan diri di hadapan Allah. Dan dari sujud itu, Allah hadiahkan cahaya pada wajah. Contoh, kadang-kadang kita jumpa orang tua, wajahnya tenang, lembut, walaupun tidak berharta, tapi hatinya hidup dengan solat. Itulah cahaya sebenar. Yang keempat, kubur akan diterangi dengan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kubur tu gelap, sempit, sunyi. Tapi bagi orang yang menjaga solat, kuburnya akan diterangi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Solat yang kita lakukan di dunia akan menjadi cahaya di dalam kubur nanti. Contohnya, bayangkan dua orang, seorang menjaga solat, seorang lalai. Apabila masuk kubur, yang satu ditemani cahaya, yang satu lagi kegelapan. Yang kelima, solat adalah jalan ke syurga dan ia dipermudahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah." Perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat kita baik, maka amalan yang lain akan dipermudahkan. Contoh, orang yang menjaga solat biasanya mudah untuk buat kebaikan, ringan tangan bersedekah, mudah menjaga akhlak. Kenapa? Kerana solat itu mendidik jiwanya. Yang keenam yang kita inginkan adalah husnul khatimah bagi orang yang menjaga solat. Kita semua mengimpikan pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya dapat mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ketahuilah, orang yang menjaga solat, Allah akan mudahkan lidahnya menyebut kalimah tauhid di akhir hayat. Contoh, ramai kita dengar orang yang hidupnya menjaga solat ketika nazak masih mampu menyebut Allah. Itulah tanda husnul khatimah. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, jangan kita hidup dalam terang dunia tetapi gelap hati. Marilah kita jaga solat, Kerana solat itu adalah cahaya. Cahaya di dunia, cahaya di kubur, cahaya di hari akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga solat dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: تذكرة لجوهر اف اف المدن السلطان.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Wattah, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, orang mukmin yang kuat ialah yang sanggup melakukan amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam An-Nas surah An-Nahl ayat 97, yang bermaksud sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala-pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Itulah dia orang mukmin yang kuat, sanggup melakukan amal soleh, berjihad, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kejahatan. Dan orang mukmin ini sentiasa bekerja dengan cekal, sabar, tidak merasa gentar dalam menghadapi sesuatu, bahkan kuat dan gagah dalam semua aspek rohani dan jasmani. Sebaliknya, mukmin yang lemah, mukmin yang lemah keadaannya berlainan dengan mukmin yang kuat. Orang yang mukmin yang kuat adalah lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan yang lemah, kerana ia sentiasa mendampingkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan yang lemah, di sinilah harga iman bagi seseorang. Ia belum cukup hanya setakat percaya saya orang beriman, selagi belum dituruti dengan amalan-amalan soleh. Apabila iman tidak disertai dengan amalan-amalan soleh, maka rugilah dia. Oleh itu, mukmin yang kuat ini akan berlumba-lumba berbuat perkara yang bermanfaat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Yang mana orang mukmin ini tidak ada merasa malas, tidak cuai, sentiasa berdaya untuk mendapatkan sesuatu yang boleh memberi kebahagiaan, memberi faedah, memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang mukmin juga berakhlak mulia dan sentiasa berusaha melakukan pekerjaan yang mendampingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada menunaikan ibadah-ibadah yang khusus, yang fardu, dan tambahan lagi dengan ibadah-ibadah yang sunat, termasuk juga selalu menyeru kepada orang lain supaya pandai merebut peluang dan mengisi masa. Dan orang mukmin yang kuat ini juga sentiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak lupa sama sekali dengan Allah tetkala membuat sesuatu, kerana ia merasakan rintangan-rintangan sentiasa ada di hadapannya. Maka pada ketika itu, persediaan bantuan amat diperlukan daripada segenap lapisan supaya beroleh kejayaan. Maka Allah menjadi tempat bagi orang yang mukmin ini memohon taufik dan inayah, kerana kejayaan dan kegagalan bukan menjadi hak mutlak manusia untuk menentukan. Sebab itulah seorang mukmin yang membaca suratul Fatihah, bagi orang mukmin 17 kali membaca suratul Fatihah, dan dia faham bila tiba pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkau lah sahaja kami memohon pertolongan. Oleh itu, orang yang beriman ini sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang lemah, putus asa, tidak percaya kepada diri sendiri. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua supaya sentiasa bermohon kepada Allah daripada sifat malas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal, yang bermaksud ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada sifat lemah dan malas. Dan oleh itu, larangan tidak bermalas-malasan diarahkan supaya memperkuatkan iman dengan melakukan amal soleh. Juga diarahkan supaya menghindarkan angan-angan kosong dan kata-kata yang tidak berfaedah. Saudara-saudara sekalian, oleh itu orang mukmin apabila ditimpa satu bencana, maka dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia percaya kepada qada dan qadar Allah. Lalu dia berkata, buat begini nescaya tidak berlaku seperti menunjukkan seolah ia lebih tahu akan takdirnya sendiri berbanding dengan Allah. Hal ini adalah salah, bertentangan dengan kepercayaan qada dan qadar, sekiranya ia menyesal dan menyesali apa yang telah berlaku. Maka orang beriman, dia percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang telah berlaku sama sekali tidak boleh diperhitungkan, malah menjadi teladan kepada diri orang beriman. Maka setiap orang beriman mestilah melakukan sedaya upaya bagi menjayakan pekerjaan. Apabila gagal, janganlah berputus asa dan menyalahkan usaha yang dilakukan. Itulah rahsia kebesaran Allah yang tidak dapat diduga sama sekali. Mudah-mudahan kita terus sentiasa memperkuatkan iman kita untuk menjadi mukmini yang sentiasa beramal soleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
1: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: selamat pagi.
1: Ya, 6.36 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Suzy dan juga Jiha temani pagi anda melalui segmen Aura Permata.
0: Ya, bulan ini 8 Jun 2026 bersama dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah.
1: Ya, hari ini mungkin satu permulaan.
0: Saya yang nak tarik nafas lega.
1: Satu permulaan setelah 2 minggu yang rata-ratanya kepada kesemua pengguna jalan raya, dia rasa macam senang lenang.
0: Biasanya ada nenek Ana yang punya.
1: Biasa pergi kerja dalam pukul 6, dalam masa 2 minggu ni pukul 7 dah boleh gerak. Sampai setengah jam. Tapi hari ni patah balik.
0: Back to basic.
1: Jadi itulah saya teringat tiba-tiba kata-kata Sophie. Kenapa bila melibatkan waktu cuti sekolah, adakah semua orang ni memang hantar anak ke sekolah? Adakah semua orang ada terlibat dengan sekolah? Betul tak? Bila cuti sekolah kita rasa lengang. Macam seolah semua, hampir 100, kalau 100 orang penduduk, 100-100 ada anak sekolah. Dia punya ketara je tu.
0: Itulah sebenarnya. Bagaimana dunia berputar dan juga bagaimana hari ni ramai ibu bapa yang menarik nafas lega.
1: Sebab
0: anak-anak dah ke sekolah.
1: Jadi tak ada ke dapur lah.
0: Tak adalah peti ais tu dia nak reban ke, dia nak patah dua ke apa kan. Macam itulah kisah.
1: Ya, kita doa yang baik-baik je juga.
0: Amin.
1: Sebab bermula 1 Jun ni banyak sangat kejutan. Dan kita akan nantikan juga 12 Jun nanti tarikh penting yang akan diumumkan oleh SPR. Buat masa ni kita masih lagi berteka-teki.
0: Bilakah tarikhnya?
1: Jangan tanya kami. Kami pun tak tahu. Kami pun nanti-nanti. Jangan buat spekulasi berkenaan dengan siapakah calon-calonnya. Kalau tanya dengan kita orang banyak calon-calon.
0: Jangan calon kita orang banyak sangat ni. Dan lagi satu, siapa pun pilihan anda, ingat undi itu adalah rahsia.
1: Itu satu. Dan suka saya nak ingatkan, inilah masanya sebenarnya untuk kita sama-sama bangsa Johor. Tak naklah setiap kali saya turun dekat lokasi, sedih tengok peratusan yang keluar mengundi. Awal sebab kita nak suruh bangsa Johor ni tak nak niat keluar mengundi.
0: Kita tak nak 60-70, kita tak nak. Kita nak betul yang sebenarnya bangsa Johor ini bersatu hati. Saya tengok, dah cek tak tempat semakkan mengundi kat mana? Semakkan pemilihan mengundi kat mana?
1: Dah.
0: Saya dah tengok, saya bertukar tempat, Susi.
1: Tapi alamat masih lagi sama?
0: Tak, sebab IC saya dah bertukar alamat. Saya tengok, wow, ada dah update alamat saya. Jadi saya akan mengundi di...
1: Nanti
0: kita akan beritahu, kita akan kongsikan.
1: Dan kita juga akan kongsikan bagaimana cara untuk menyemak.
0: Betul.
1: Tempat mengundi anda, lokasi, don mana, kita akan kongsikan bersama dengan anda. Ya, perkara ini kita akan kongsikan dari semasa ke semasa.
0: Sampailah tarikh
1: keramat kita semua.
0: Tarikh keramat kita semua. Siapakah pilihan anda? Sekali lagi, undi itu adalah rahsia. Dan kepada anda, kaki tangan kerajaan, kalau nak buat naik status tu, pandang kiri kanan.
1: Hati-hati lah.
0: Hati-hati.
1: Apa ni, bukan tertumbuh pada kaki tangan awam je.
0: Semua sekali.
1: Sebab bila macam ni, terlalu banyak isu sensitif.
0: Betul. Keluar. Yang paling penting, yang kalau tak sahih, jangan kongsi.
1: Baik, kita nak beri baru seketika. Nanti kami akan kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain maklumat, lain-lain info. Sekejap saja lagi.
0: Tapi saya rasa bulan Jun ni saya tunggu tanggal 24 Jun kot.
1: Apa tu?
0: 24 ke 22? Oh lala.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
2: Johor FM.
3: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz.
4: 6.45 minit pagi. Macam mana dah sampai sekolah ke?
3: Ataupun mungkin juga dah sampai tempat kerja. Waktu bila cuti sekolah dah tamat, cuti sekolah dah tamat. Rata-rata kebanyakan daripada kita memang datang awal pergi kerja. Seolah-olah masing-masing macam pergi konti lah.
4: Pagi-pagi dah ramai lah atas jalan. Sebenarnya bulan 6 dan bulan 7 ini merupakan minggu yang panjang, bulan yang panjang.
3: Betul.
4: Ada banyak perkara, ada banyak peristiwa dan ada banyak mungkin perkara-perkara mengejut akan terjadi. Yang paling penting, Mbak kata Susi tadi, ingat jangan kita kongsi berita yang tak sahih.
3: Betul lah, perkara-perkara yang mengejut. Saya baru je masa yang satu hari bulan, satu hari bulan tu kan saya bersiaran je. Saya cakap waktu mula-mula tu kita kongsikan berkenaan dengan cuti umum. Satu ialah hari keputeraan rasmi Duli Yang Amat Mulia.
4: Betul.
3: Okey. Agung kita lah. Lepas tu satu lagi tarikh yang sama, 1 bulan Jun, hari gawai.
4: Ya, yeah, betul.
3: Hari gawai. Lepas tu hari tentera. Pun satu
4: kegemaran.
3: Okey, dah 3. Sekali tuk-tuk nak menghala ke pukul berapa tu, ada lagi perkara-perkara yang bersangkut paut satu hari bulan. Sampailah ke petang, tiba-tiba kita diumumkan berkenaan dengan pembubaran.
4: Jadi itu baru masuk bulan Jun. Hari ni 8 Jun. Suzy, ada yang bertanya ni. Saya rasa Suzy lah yang untuk menjawab. Pada tanggal 20 dan juga 21 Jun nanti kita ada sesi ujian bakat, pencarian bakat bintang kecil kita. Ada yang bertanya, maaf, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Maaf ganggu, nak tanya tentang daftaran uji bakat bintang kecil RTM. Bila boleh mula daftar ya? Boleh saya dapatkan borang pendaftaran daripada nombor belakang WhatsApp dia 0737. Silakan Suzy menjawabnya.
3: Okey, tak apa. Untuk borang pendaftaran tu kita belum lagi meletak dekat pondok pengawal. Nanti kita akan wawarkan ataupun boleh je datang terus ke pada hari kejadian lah. Kalau misalnya nak mengelakkan bagi nak menulis ataupun nak mengisi borang tersebut tu kan, mengambil masa nak orang kata nak mengisi borang tersebut, insyaAllah dalam minggu ni juga nanti saya akan letak dekat pondok pengawal, insyaAllah.
4: Senang sahaja. Yang paling penting syarat-syaratnya, Suzy.
3: Syarat-syaratnya pastikan berumur 7 hingga 12 tahun lah. Tak nak kurang, tak nak lebih. Perlu membawa gambar ukuran pasport, salinan IC, jadi kita boleh tahu tarikh lahir sebenar anak anda.
4: Contohlah, kalau uji bakat tu 22 Jun. Dia lahir pada tanggal 1 Jun. Dia dah 12 tahun.
3: Dia macam tak pernah buatnya.
4: Tak nampak saja. Kita
3: sepatutnya tanya dengan dia yang senior buat uji bakat kita kecil.
4: Kita mak jemah. Kita nak tahu. Katalah macam tu. Macam mana?
3: Dia kena memang ngam-ngam untuk umur 7 hingga 12 tahun. Tak ada lebih kan. Sebab itu nak kena tengok dia punya tarikhnya. Dan kalau ikut yang sebelum ni 6 akan mewakili Semenanjung, tapi kali ini dikurangkan jadi 4 saja untuk mewakili Semenanjung.
4: Tak apalah. Hmm. Kita nak terus dengarkanlah lagu. Sabarlah ya. Yeah. Untuk adik kita boleh start practice. Dengarkan je Kelebitan di bawah pohon asmara. Terus dengar
3: Johor FM
4: Arah Permata.

0: agak panas eh.
1: Ya, bukan agak Suzy, memang panas.
0: Ha, memang sangat-sangat panas. Tapi untuk seketika ni agak mendung. Cuma tinggal lagi walaupun dia mendung, macam kita rasa nak hujan, tapi bahang terasa.
1: Ya.
0: Bahang
1: macam,
0: terasa.
1: Macam nyanyi lagu Gama lah, Bang Asmara bukan?
0: Okey, jadi khusus kepada mereka yang mungkin bekerja di luar, bukan dalam pejabat eh. Bekerja kat luar, banyakkan minum air masalah. Kita tak nak anda terhidrasi. Jadi cukupkan kandungan air itu dalam tubuh badan anda, sebab anda memerlukan. Anak-anak yang mereka yang mungkin kerjanya bawa kapal terbang dekat dalam hutan,
1: bawa kapal terbang,
0: kapal terbang kecil, benda tu panas.
1: Abang-abang yang menghantar makanan,
0: betul, yang menaiki e-hailing khususnya, yang bawa motor, yang menghantar makanan. Siapa? Ingat Syukri ke apa?
1: Tak Syukri mana teksi. Mereka yang menjaga, buat jalan, kerja-kerja lapangan lah. Abang kata sesikan kedai makan sekalipun.
0: Betul. Dan dalam masa sama juga, ada beberapa jalan yang dinaik taraf, dan ada beberapa jalan juga ditutup untuk penambahbaikan. Yang tu nanti kita akan kongsikan bersama, sebab sebelum ni kabarnya jalan ke Perling sepatutnya tutup, tapi belum lagi ditutup.
1: Belum lagi
0: belum ditutup.
1: Bayangkan kalau tutup hari ni, mulanya saya rasa kesesakan berkali ganda.
0: Itulah. Tapi nanti insyaAllah kalau misalnya ada info berkenaan dengan jalan-jalan yang ditutup, akan kami kongsikan bersama dengan anda.
1: Yang paling penting, kalau anda melalui Kota Tinggi, nak ngala ke Mersing tu, JB Kota Tinggi, memang akan lalu jalan Batang Bypass tu. Memang ada beberapa lencongan. Ada dua lencongan setakat ini. Jadi berhati-hatilah, kerana jalan tidak seperti dahulu. Walaupun dah lalu jalan tu 10 kali, kenapa kali ni lain? Jadi jangan yakin diri tu terlalu tinggi sangat.
0: Betul. Dia ceritanya adalah memang kena sabar.
1: Ya, itu paling penting sekali. Sabar
0: Baik, sabar.
1: Sabar tak jalan?
0: Sabar, kadang-kadang kurang sabar juga. Tapi perlu diingatkan, suka nak ingat, apabila kenderaan di hadapan tu bawa mungkin agak perlahan, bukan semua kaum wanita bawa perlahan dekat depan tu.
1: Bukan perempuan je.
0: Bukan pula kita.
1: Asyik perempuan.
0: Ya, perempuan lah ni.
1: Baiklah, pukul 7 kita ada tamu 7 pagi. Dan menyusul selepas itu,
0: kita ada informasi dan juga maklumat yang nak kami kongsikan bersama dengan anda.
1: Apa pun yang sedang anda lakukan,
0: terus dengar
1: Cerah
0: Permata Selatan. Nak cakap apa?
1: Orang Permata.
0: Okey, baik.

0: Kemajuan negara diukur melalui keadilan, keseksamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Harga minyak Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Harga minyak Malaysia ini paling rendah di dunia, negara Arab Saudi. Dulu kita RM1.50, saya kata habis itu turun. Harga se-Arab Saudi masa itu RM5.50. Sekarang ni harga Arab Saudi lebih pada RM2.50, lebih daripada kita. Kita RM1.99. Arab Saudi itu pengeluar minyak di antara terbesar di dunia. Pun tak dapat bertahan harga minyak lah macam kita. Syukur lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh pilihan raya tiap bulan. Siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Saya ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik haru-biru, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula hari ini, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Menurut Wisma Putra, pertemuan tersebut memberikan peluang penting bagi kedua-dua pemimpin untuk menyemak kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan, merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diurus supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah 9.01 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdul Halim Ahmad berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pemasyuran seorang lagi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi supaya apabila berlaku sesuatu perkara ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fezo Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyerang Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergula lelaki profesional negara Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergula lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baharu minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jurafan Permata Selatan memasuki jam kedua segmen Aura Permata.
1: Ya, halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi Suzy dan juga Jiha. Temani pagi anda sehingga ke jam 12:30 hari nanti.
0: Ya, apa pun yang sedang anda lakukan, hati-hati bawa kereta. Jangan sambil bawa kereta tu menggunakan telefon bimbit.
1: Ya, dan apabila melalui kawasan sekolah, nak tak nak lambat macam mana sekalipun, anda memang perlu perlahankan kenderaan anda.
0: Ya, perlu perlahankan. Kawasan sekolah, kawasan hospital.
1: Ya.
0: Itu adalah larangan untuk anda membawa laju.
1: Tak perlu horn ya.
0: Tak perlu horn, jangan.
1: Tak perlu horn. Nak di hospital lah. Sebab pesakit kat dalam tu, kita tak tahu sakit apa.
0: Kan terkejut-kejut.
1: Kalau melibatkan jantung kan macam mana?
0: Janganlah.
1: Tak jauhkan eh.
0: Bayangkan yang bersekolah itu adalah anak-anak anda. Bayangkan yang di dalam hospital itu adalah ahli keluarga anda. Jadi mungkin akan datang rasa bertanggungjawab tu sikit lah.
1: Okey, apa-apa pun hati-hatilah semasa memandu.
0: Di jam ini kita akan teruskan hiburan. Antara lagi akan menemani anda. Kita ada Iqmal Nul, Habib Billah.

0: menghiburkan anda. Kita doakanlah semoga Andy Bernardi ni diberikan kesihatan pulih seperti biasa. Sebab teruk juga sakit hyperthyroid ni. Akan menghiburkan anda dengan lagu Aku Nak Kahwin. Baik, terus dengar
1: Jorafam
0: Permata Selatan.
1: Aura Permata.

0: Jura FM Permata Selatan. Baiklah saudara, seketika kita mendengarkan laporan trafik bersama dengan Inspektor Farah. Sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Puan, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, silakan Puan dengan laporannya tu.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 7 Jun 2026 Ahad sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 227 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat 2 kes kemalangan maut dengan 2 kematian yang berlaku di daerah Iskandar Puteri. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kendaraan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar bertambah dan bergerak perlahan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai lalu lintas perlahan tetapi masih lagi bergerak lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergerakan kendaraan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perlim, pergerakan kendaraan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perlim menghala ke Pasir Gudang, bilangan kendaraan mula bertambah dan pergerakan kendaraan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kendaraan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan ke arah Kota Tinggi. Manakala di Tambak Johor, pergerakan kendaraan berat dan ringan selepas bangunan Bit Saai mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kendaraan dari Jalan Lekaran Dalam, EDL, Seluruh Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Diingatkan juga kepada semua pengguna jalan raya untuk pastikan kendaraan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kaunti Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih. Kembali ingat, pandu kereta berhati-hati, jalan raya adalah milik kita bersama. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: anda memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Klik pautan di bawah untuk mengisi maklumat diri.
1: Jangan mudah terpedaya dengan ayat seperti ini. Ingat, tiada jalan singkat untuk mendapatkan wang yang lumayan tanpa melibatkan sebarang risiko. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
2: Sebentar lagi, berita Johor FM.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Berita Johor FM yang sahih di Berita

0: Sekian berita disunting oleh Erwin dan Zahid daripada bilik berita Gerak FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madan.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Clip, Radio Brita.
1: Baik, Clip, Radio Brita.
2: Baik, klik tajuk berita. Kita nak kongsikan khususnya apa yang berlaku di dalam negara, luar negara. Kalau ada perkongsian berkenaan dengan berita sukan dan juga hiburan, juga insyaAllah akan kami kongsikan bersama dengan anda.
3: Baik,
2: nak mulakan dahulu dengan berita dalam negara. Iskandar Afan paling seronok nak naik kereta baharu. Okay, ini apa yang berlaku di Alustar. Masa tu arwah tengah makan, dengar saja mereka sampai, dia terus basuh tangan dan meluru keluar. Itu kata Nur Zamilah Ghazali, berusia 50-an. Apa ceritanya ni? Ada gambar juga turut dikongsikan bersama, di mana adik panggilan Iskandar Afan nampak sangat seronok sebab nak ikut nenek dan bapa saudaranya naik kereta Proton. Naik ni masalah ni macam ni lah. Bila dah buka dekatnya internet ni kan, macam-macam keluar iklan.
3: Betul.
2: Sekejap
3: Dan kereta itu adalah kereta baru yang dimiliki oleh pakciknya kan.
2: Betul.
3: Beliau yang sedang makan nasi, kita gitu kalau saya tak silap cerita tu. Dia tengah makan nasi, terus dia basuh tangan cepat-cepat untuk
2: naik kereta
3: baru. Dan perjalanan tu tidaklah jauh sebenarnya, sekadar pusing-pusing dalam kawasan saja. Tapi itulah sebenarnya rezeki yang tidak berpihak kepada mereka. Selain daripada itu Suzy, pihak polis juga meminta orang ramai supaya tidak membuat spekulasi kemalangan 6 maut. Ketua polis daerah Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abdul Shah meminta orang ramai memberikan ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kejadian yang dipercayai berlaku kira-kira pukul 3.50 petang semalam, melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah. Sebab ada yang mengatakan pemandu microslip, tapi ada pula yang mengatakan kalau dapat kereta baru, perasaan teruja, mana datang rasa mengantuk tu? Jadi kita tahu sebenarnya apa yang terjadi ketika itu dalam kenderaan.
2: Baik, Mat Komando buat helah untuk dapat maklumat. Mat Komando yang dikaitkan dengan kumpulan 13 dan dipercayai mendalangi kira-kira 52 kes rompakan bersenjata mula menjadi buruan polis.
3: Wow, ini lagi. Ini cerita untuk peminat-peminat Mobile Legend lah. Saya antaranya lah. Selangor Red Jaya dan Saraji Teres Mondi mendominasi Liga Profesional Mobile Legends Bang Malaysia apabila mempertahankan kejuaraannya, kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut. Wow, pada aksi final, grand final musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara, SRG yang di barisi Cram, Sheikh, Stormy, Yams dan juga Innocent berada dalam kelas sendiri apabila mencatatkan kemenangan bersih 4-0 ke atas tim Vamos. Oh, dahsyat ni. Baik.
2: Alhamdulillah, Atuk sudah ditemui. Terima kasih yang membantu syukur. Ismail Rasib, berusia 76 tahun, penghidap dementia yang hilang sejak 18 Mei lalu, ditemui selamat di Alam Damai Ceras. 18 Mei, lama juga. Sekarang dah masuk bulan Jun. Saya tak boleh buka ni.
3: Baik, di Sibu sebanyak 19 penghuni daripada 3 keluarga kini tinggal selasi pinggang selepas rumah 2 tingkat berstruktur tidak kekal yang mereka diami di Kampung Jerih Abang Ramli, Jalan Oya, musnah dalam kebakaran semalam. Menurut Jabatan Mumpur dan Penyelamat Malaysia Sarawak, semua mangsa berusia antara 4 hingga 65 tahun, terdiri daripada 10 lelaki dan 9 perempuan, berjaya menyelamatkan diri tanpa sebarang kecederaan.
2: Baik,
3: kita berhenti seketika
2: dan kita akan kembali selepas ini.
3: Terus dengar
2: Johor FM,
3: Aura Permata.

0: 169,803 calon lepasan SPM ditawar tempat di IPTA ataupun Institut Pengajian Tinggi Awam Rusi UPU Online.
1: Okay, Christian Eriksen rebah dalam aksi persahabatan menentang Ukraine. Situasi perkenaan berlaku sama seperti 5 tahun lepas apabila pemain berusia 34 tahun itu mengalami serangan jantung setelah pensan semasa perlawanan peringkat kumpulan menentang Finland di Euro 2020.
0: Baik, setakat itu sahaja Suzy. Perkongsian klik tajuk berita kita. Kalau nak dapatkan, pastikan anda kongsikan berita dan cerita yang sahih je.
1: Baik.
0: Kalau tak sahih,
1: jangan kongsi. Dan untuk jam yang seterusnya, sama-sama kita nantikan apakah perkongsian yang bakal dibawa oleh Tok Penghulu kita, Tok Faiz.
0: Tok Faiz kita hari ni macam meminta je namanya.
1: InsyaAllah untuk jam yang seterusnya nanti.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM
0: Aura Permata.